Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, sekan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih pagi hari ini kami izinkan untuk menikmati rahmat Tuhan yang baru. Dan pagi hari ini kami juga rindu suara Tuhan terdengar bagi setiap kami, sehingga setiap kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Maka berbicaralah Tuhan, karena hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Batas juga untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga setiap kami boleh mengerti, boleh menghayati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tuntun, bimbing, dan buat kami mengerti. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu pendengar, saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini, aku datang segera. Bapak Ibu, pengalaman menunggu atau proses menanti bagi sebagian orang adalah hal yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang protes jika harus menanti, apalagi tanpa kepastian waktu yang jelas. Hal ini sangat terasa bila kita menanti orang yang tidak tepat waktu misalnya. Namun beda halnya jika kita sedang menunggu atau menantikan hal atau seseorang yang kita sudah tunggu-tunggu, yang kita idam-idamkan. Saya ingat sekali pengalaman masa kecil saya pada waktu itu, saya sedang menantikan oma saya datang dari Jakarta. Sekali setahun beliau akan datang dari Jakarta ke Malang sekitar 2-3 bulanan. Saking menantikan momen kedatangan oma, biasanya saya bahkan akan kesulitan untuk tidur. Karena saya membayangkan betapa menyenangkan bisa bertemu dengan oma lagi, apalagi lengkap dengan oleh-oleh yang dibawanya tentunya. Bapak Ibu Saudara pendengar, bukankah hari ini setiap kita juga sama, sedang ada di dalam masa penantian? Kita bukan saja hanya menantikan orang yang penting, tapi kita sedang menantikan Kristus yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya, apakah saudara masih merasakan excited, semangat ketika menunggu kedatangan Kristus, atau justru hari ini kita sedang bosan menunggu Kristus yang datang? Kita memang tidak melihat pada saat Kristus datang untuk yang pertama kali, tetapi Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, dan itu adalah bagian terbaik yang bisa kita miliki hari ini. Bapak Ibu Saudara pendengar, bagilah bagian yang sangat-sangat indah, baik untuk pendengar pada saat itu dan juga untuk kita hari ini. Bagian ini adalah bagian penglihatan yang diterima oleh Yohanes. Digambarkan bahwa mereka sedang ada dalam masa buruk yang sangat-sangat gelap. Ada perang, ada penindasan, perpecahan, pengajaran palsu, semua bergabung seolah-olah sedang mencekik gereja Tuhan di tengah-tengah

bangsa yang besar yang tidak mengenal Allah. Dikala yang amat sulitnya dengan berbagai penglihatan untuk menyatakan betapa ia dahsyat. Penglihatan ini juga memberikan penekanan bahwa ia tidak akan meninggalkan umatnya berjalan sendirian dalam beratnya kehidupan iman ini. Bagi kita hari ini, kita hidup dalam zaman yang teknologi kian maju, bukankah hidup kita tetap sama menantangnya? Bentuknya jelas berbeda, tetapi tantangannya saya rasa tetap sama. Pergumulan kita tidak kunjung berakhir, dan itu berarti kita tetap membutuhkan berita pengharapan. Pesan terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan kepada umatnya adalah satu kenyataan bahwa ia akan datang segera. Kedatangan Kristus adalah kebahagiaan utama dan dasar pengharapan bagi umat Allah sepanjang masa. Kita akan bersama-sama melihat bagian ini, apa yang terjadi saat Kristus datang. Yang pertama adalah, ia datang membawa upah. Berita mengenai kedatangan Kristus memberikan satu penghiburan besar bagi umat Allah yang tetap setia mengikuti Kristus meskipun harus mengalami berbagai macam derita selama hidup di dunia. Perkataan ini ajaib karena yang mengatakannya adalah Kristus sendiri. Saudara, siapakah Kristus bagi kita? Penyelamat? Tentu. Penebus? Pasti. Namun jangan lupa satu hal identitas yang ia miliki, yaitu adalah dia adalah seorang Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau dimensi apapun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku adalah tunas," yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, pada ayat yang ke-16. Pribadi inilah yang akan datang membawa reward, upah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Konsep upah di sini adalah hal yang menarik. Upah selalu diberikan kepada orang-orang yang sudah bekerja. Petani yang rajin akan mendapatkan upah ketika panen, menyambut nabi yang adalah hamba Allah. Maka kita akan mendapatkan upah nabi. Pemberian upah selalu dikaitkan dengan performa kita. Tapi saudara, sesungguhnya Allah memperhitungkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Coba renungkan betapa dahsyatnya Allah kita hari ini. Kita selamat tanpa perlu melakukan suatu apapun selain menaruh percaya kepadanya. Merespon dengan mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Allah adalah hal yang sewajarnya. Akan tetapi untuk semua yang kita lakukan atau persembahkan bagi Allah, Dia bahkan memberikan kita upah bagi kita. What a blessed life. Sungguh ini adalah hidup yang diberkati oleh Allah, bukan? Lalu berkat atau upah yang seperti apa yang akan kita terima? Teks mengenai upah ini ditutup dengan perkataan bahagia yang ketujuh atau yang terakhir. Katanya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pohon kehidupan masuk melalui pintu gerbang adalah upah yang akan kita dapatkan sebagai orang percaya. Dua reward yang akan kita dapatkan kelak. Orang yang bisa mendapatkan hal ini adalah mereka yang membasuh jubahnya, kata teks kita. Hal pokok yang perlu kita pahami adalah membasuh jubah hanya dilakukan oleh darah Kristus semata. Kita bisa melihatnya di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, "Tuanku, Tuanku mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba." Bukan kita sendiri yang mencuci jubah kita yang najis. Kristuslah yang melakukannya bagi kita. Kristuslah pokok pengharapan kita. Dia basuh hidup kita yang kotor, memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam pengharapan di dalam Dia, dan bahkan Dialah yang akan memberikan kita upah. Segala sesuatu yang sudah kita terima atau yang sedang kita miliki

atau yang akan kita punyai semuanya hanya oleh karena Kristus. Saudara, hal yang sangat berbahagia untuk hidup mengikuti Tuhan yang hidup, yang kekal, yang ajaib adalah Dia menjamin hidup kita sekarang dan selamanya. Tentu hidup di dunia ini bukanlah hal yang mudah. Ada masa-masa di mana kita bertanya mengapa perjuangan saya mengikut Kristus sangat berat. Namun bagian ini kembali mengingatkan bahwa di akhir perjalanan kita nanti, kita akan mendapatkan upah yang Kristus sediakan bagi orang yang percaya kepadanya ketika Ia datang kembali. Yaitu adalah hak atas pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota Allah. Atau dengan kata lain, kita akan memperoleh hidup bersama-sama dengan Allah selamanya. Yang kedua, Bapak Ibu pendengar, kedatangan Kristus ini akan membawa, akan terjadi penghukuman. Saudara, jangan pernah melupakan kenyataan bahwa Allah adalah Allah yang adil. Keadilannya akan nyata sempurna ketika Ia datang untuk yang kedua kalinya. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya diam-diam saja, tidak memperoleh apa-apa. Mereka yang menolak Allah dan tetap tinggal pada dosa juga akan mendapatkan bagiannya. Jangan berpikir bahwa Allah adalah Allah yang jahat. Sebab di dalam masa penantian sesungguhnya Allah memberikan kita kesempatan dan mendengar Injil Kristus. Inilah tugas orang percaya selama menantikan Allah. Sebab akan tiba saatnya ketika Kristus datang dan menghukum orang-orang yang tidak berbalik kepadanya. Tugas ini penting, tetapi seringkali kita abaikan atau bahkan kita melupakannya. Bapak Ibu pendengar, betapa dahsyatnya realita ini. Sembari kita menjalani hidup kita yang rutin, akan ada suatu hari kelak ketika Kristus dengan tiba-tiba datang menjemput orang-orang yang sudah menanti-nantikan Dia. Ketika saatnya tiba, adakah kita dalam kondisi yang siap sedia? Tapi saudara, bagian ini direspons dengan sebuah kerinduan yang mendalam atau umat Tuhan. Dengan mengatakan marilah, atau yang lebih tepat adalah datanglah, yang ditujukan kepada Kristus. Ungkapan ini menunjukkan proses sifat menanti-nanti dan juga ajakan kepada dunia untuk menerima Kristus yang akan datang itu. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sumber pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Namun di tengah-tengah keseharian kita, adakah kita mengingat akan hal ini? Adakah kita hari ini masih menanti-nantikan Tuhan dan memberi fokus diri kita hanya kepada Kristus? Atau kita begitu teralihkan dengan berbagai hal di dalam dunia ini? Kita perlu jujur berkata bahwa dunia yang semakin maju ini juga kian mudah menggeser perhatian kita dari Allah, bukan? Orang Kristen di awal abad kekristenan mengalami penganiayaan. Tetapi dalam kondisi hidup seperti itu, iman mereka justru semakin kuat, semakin berakar di dalam Tuhan. Sebab mereka menaruh pengharapan hanya kepada Kristus. Tantangan bagi kita hari ini adalah karena kita hidup dalam dunia yang semakin menyenangkan, semakin menarik kita untuk cinta kepada dunia dan segala halnya. Kita tidak ditekan, kita tidak hidup menderita, kita hidup di dalam kenyamanan yang sangat amat mengikat. Di dalam kondisi seperti inilah, masihkah kita memandang, menanti-nantikan Tuhan yang suatu saat akan membawa upah bagi kita semua? Kalau kita sadar Ia akan datang, masihkah kita apatis dan tidak memperhatikan mereka yang berjalan menuju penghukuman kekal dan tidak bisa bergabung bersama-sama

dengan kita di kota Allah yang baka itu, masihkah kita peduli akan tugas kita itu? Bapak ibu saudara dalam Kristus, kita sudah diberi segalanya. Tidak ada satupun hal yang ia tahan, apa yang tidak layak untuk kita terima. Hidup yang ada pada kita adalah hidup oleh karena anugerah Allah yang melimpah-limpah. Apakah hidup ini hanya kita habiskan untuk mengejar keuntungan bagi kesenangan kita pribadi, atau kita persembahkan bagi Tuhan kita? Anugerah yang kita terima sepatutnya kita bagikan kepada dunia ini, sesama kita, orang-orang yang kita jemput dimanapun kita berada, supaya lebih banyak orang yang menyadari bahwa betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi kasih Allah bagi umat manusia. Tapi saudara, di bagian hampir paling akhir daripada teks yang kita baca merupakan peneguhan, pengukuhan kedatangan Kristus. Dikatakan ia akan memberi kesaksian

mengingatkan pada realitas kedatangan Kristus untuk menenangkan batin di tengah kebisingan dunia pada waktu itu. Untuk menenangkan hati, mendapatkan damai sejahtera di tengah-tengah penganiayaan pada waktu itu. Bapak ibu saudara, di tengah berbagai keindahan dunia yang begitu memikat kita dan juga takutan kita menyambut tahun 2027 yang sama sekali tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita atur, di tengah-tengah kekhawatiran kita terkait dengan karir kita, usaha kita, keluarga kita, kesehatan, bahkan pelayanan kita, hari ini mari kita memandang kembali kepada Kristus, kepada pribadi yang kekal, yang akan datang kembali membawa kita ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Janji kedatangan Kristus adalah sumber pengharapan bagi orang yang percaya. Meski sedang menghadapi berbagai tantangan, ingatlah bahwa Kristus adalah sumber pengharapan yang kekal. Kelak ketika Ia kembali untuk yang kedua kalinya, Ia akan membawa upah bagi setiap orang yang setia percaya di dalam nama-Nya. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita merenungkan kembali, apakah hari ini kita masih bersemangat? Kita masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, yang akan membawa kita ke dalam kekekalan rumah Allah yang baka bersama-sama dengan Dia. Atau justru hari ini kita sudah bosan untuk menanti kedatangan Tuhan itu. Kita mulai melupakan tugas kita. Kita mulai mengabaikan tugas kita. Kita terikat oleh kesenangan. Kita terikat oleh kefanaan dunia ini. Pertanyaannya, ketika kelak Kristus datang untuk yang kedua kalinya, adakah Dia menemukan kita tetap setia? Di dalam kota Allah bersama-sama dengan Allah yang kita puja selama ini, atau kita berada di dalam satu kekekalan terpisah dengan Allah yang kita sembah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan sumber rahmat yang kami rasakan setiap hari, hari ini kami kembali diingatkan untuk terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan bersemangat, dengan berpengharapan, dengan setia melakukan tugas-tugas kami sebagai orang yang percaya, memperkenalkan Kristus, memberitakan Injil Kristus, bahkan menampilkan wajah Kristus di dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga ketika banyak orang berelasi dengan kami, bertemu dengan kami, berbicara dengan kami, mereka sungguh melihat dan merasakan Kristus hidup di dalam kehidupan kami, dan mereka dibawa kepada pengenalan yang sejati akan Engkau. Tuhan, jika Engkau menemukan hari ini kami tidak setia, mohon ampun, luruskan kembali jalan kami oleh kuasa daripada Allah Roh Kudus. Tuntun kami untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus, sehingga ketika Engkau berkata, "Aku akan datang segera," kami akan merespon yang sama seperti yang direspons oleh Yohanes. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, ini harapan kami, bahwa kami kelak akan bersatu dengan Engkau, Allah yang kekal,
bahwa kami akan ada di satu tempat yang sama, kota Allah. Kami akan duduk semeja perjamuan dengan Engkau, Allah yang kami sembah dan kami puja selama kehidupan kami. Biarkan ini terjadi dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami persembahkan doa kami pada pagi hari ini ke dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saya akan membacakan beberapa pokok doa yang sudah masuk ke dalam request doa pada pagi hari ini. Kita akan membaginya dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kesehatan daripada Bapak Ibu pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Ibu Meliana memohon doa untuk kesembuhan kaki karena jatuh dari motor. Ia juga mohon dukungan untuk anaknya Revalina dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Krisine di Geger Kalong. Ia meminta dukungan di dalam doa untuk kesembuhan dan pemulihan pasca stroke dan anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan ia bergumul dengan penjualan rumah yang sampai dengan hari ini masih menunggu pembeli yang tepat. Kita juga berdoa untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit, dan kita berdoa untuk pergumulan yang ia hadapi. Doa untuk Ibu Mari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis yang ia alami. Terakhir, kita juga berdoa untuk Bapak Lukas. Kita berdoa untuk Ibu Popon untuk pemulihan pasca operasi kanker getah bening. Untuk adiknya Nehemia yang sedang mencari pekerjaan dan bergumul untuk pasangan hidupnya. Mari kita berdoa untuk beberapa rekan kita yang bergumul di dalam kesehatan. Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, pendengar setia daripada Radio Suara Indah. Secara khusus kami menyerahkan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami berdoa untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Tuhan, Engkau yang berotoritas. Tuhan, Engkau juga yang menyembuhkan kaki daripada Ibu Meliana. Sehingga hari demi hari, Ibu Meliana dan keluarga sungguh dapat melihat perkembangan yang baik daripada luka maupun cedera yang ia alami ketika ia jatuh daripada motor. Kau pakai setiap obat-obatan, setiap hal yang ia lakukan, terapi maupun hal-hal medis yang dilakukan selama masa-masa pemulihan ini, supaya Tuhan pakai semuanya menjadi alat penyembuhan, pemulihan bagi Ibu Meliana. Kami mengingat juga untuk anaknya Revalina di dalam studinya. Tuhan, Engkau yang pakai anakmu terus bisa untuk bekal di masa depannya, dan Engkau pakai anakmu ini untuk melayani Tuhan di dalam setiap hal yang Engkau percayakan pada dirinya, di dalam lingkungan studinya, di dalam setiap tanggung jawab yang ia percayakan kepadanya, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Pun juga kepada suami dari Bu Meliana, kami berdoa untuk segala pergumulan di dalam pekerjaan, kesusahan yang ada di dalam pekerjaan yang ia harus hadapi, kesemulihan pasca stroke. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, Tuhan, untuk dijalani oleh Bapak.

di sini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan Bapak Chris ini untuk memulihkan kondisi Bapak Chris ini hari demi hari, day by day. Pada masa-masa yang tidak mudah ini, Allah Immanuel hadir bersama-sama dengan keluarga dari Bapak Chris ini. Kami berdoa juga untuk anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy. Satu hal yang tidak mudah juga Tuhan, dalam masa mudanya ia harus bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa supaya Tuhan berbelas kasih, Engkau memulihkan anakmu Joachim Sine daripada sakitnya. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih tersedia. Maka Engkau yang memakai setiap hal yang digunakan oleh keluarga Bapak Chris ini untuk memulihkan kondisi daripada anggota keluarga yang sakit. Biarlah semuanya membawa pemulihan yang baik dan datangnya daripada Allah saja. Kami juga berdoa untuk pergumulannya untuk menjual rumah. Tuhan, Engkau sediakan satu pembeli yang Kau kehendaki. Pertemukan keluarga dari Bapak Chris ini pada satu orang pembeli yang sudah Engkau

dan pergumulan di pasangan hidup. Kita berdoa juga untuk Abed di dalam pekerjaan di Australia dan pergumulan untuk pasangan hidup juga. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Alex di tengah-tengah mencari pekerjaan dan bergumul di dalam pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Bapak Weiwei untuk pasangan hidup karena ia baru saja ditinggal oleh istri tercinta yang berpulang ke dalam rumah Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang yang bergumul dengan orang-orang terdekat. Mari kita berikan kita ini. Berikan untuk Ibu Ella di Cipadung. Di dalam pekerjaan suaminya, kami berdoa bahwa pasti banyak pergumulan dan tantangan yang ia hadapi.

Tuhan yang memampukan berjalan hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan melewat sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa juga untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun anakmu, Tuhan yang memperjumpakan anakmu dengan satu orang yang telah Kau siapkan, sehingga anakmu dapat melihat bahwa Allah begitu baik dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Kesia Angelina di dalam pergumulan pekerjaannya. Satu hal yang kami percaya tidak mudah di tahun ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan pergumulannya di dalam pekerjaan ini. Supaya di dalam pergumulannya, permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, wajah Kristus sungguh nampak di dalamnya. Ia dapat memperoleh Kristus yang hadir di dalam pergumulan dan permasalahan pekerjaan, harapan yang baru itu dapat ia rasakan. Kami berdoa untuk pergumulan pasangan hidup juga, Tuhan yang mengatur segala hal, proses cerita kehidupan yang ia akan jalani. Tuhan yang akan merangkai setiap cerita yang ada indah pada waktunya, dan Tuhan yang akan beracara menunjukkan kepada satu rencana yang indah pada Keisha. Kami juga berdoa untuk Abed di tengah-tengah pekerjaan di Australia, satu hal yang tidak mudah, Tuhan kami percaya. Tapi kami percaya juga Engkau adalah Allah yang memampukan, Allah yang menuntun anakmu ini. Dalam setiap permasalahannya, biarlah ia melihat ada satu hal yang worth it dia lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan berikan kepada Abed di tengah-tengah pergumulan pekerjaannya di Australia. Kuatkan dia, mampukan dia Tuhan bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk pasangan hidup, supaya Tuhan yang atur setiap hal, setiap cerita kehidupannya, sehingga di dalam pertemuan dengan ia nampak bahwa Kristus beracara, Kristus mengatur setiap cerita kehidupannya, dan ia melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Alex di dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, Tuhan, tengah-tengah ketakutan, tengah-tengah kecemasan yang ia hadapi hari ini, mungkin dia overthinking, mungkin dia lelah di dalam

satu tugas yang besar dalam kehidupan setiap mereka, yaitu adalah memperkenalkan Kristus dalam kehidupan ini, membawa setiap orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan. Maka pakailah setiap kehidupan sahabat-sahabat kami, tampilkan wajah Kristus dalam kehidupan setiap mereka, sehingga dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap keluarga mereka, wajah Kristus itu ditampilkan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Wajah Kristus itu ditampilkan dalam setiap karya tangan yang mereka buat dan mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tambahkan sukacita, tambahkan kesehatan, dan tambahkan berkat Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah bersyukur bersama-sama. Amin.

Suara Indah 1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Dengan Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirim SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yawan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online. SIM Oke berikut ini.

Okay, buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Simpol Restabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat SIM kelilingnya hari ini di hari Selasa ada di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Rabu besok di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Terus buat yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar, pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu, jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok di Super Indo Antapani, dan Kamis di Super Indo Raja Wali. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Hari ini ada di Ricis Factory Rencong Balai Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka, besok di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai, Kamis itu ada di Taman Kota Balai Endah, satunya lagi di Simpang Jalan Baru Majalaya. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan senang sekali ya, Viana bisa ketemu lagi sama kalian untuk berbagi informasi terbaru. Kita bakal ngomongin sedikit tentang KK, KTP, dan akta.

ada nama-nama yang gak boleh digunakan di dalam surat-surat tersebut. Dan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan itu gak bisa dilakukan sembarangan. Ketentuannya juga sudah diatur oleh Kemendagri melalui Permendagri nomor 73 tahun 2022. Yang pertama, nama harus mudah dibaca dan tidak bermakna negatif. Jadi tidak menimbulkan penafsiran ganda, misalnya setan mulia. Ini beneran bahan beritanya kayak gini ya, aku gak nambah-nambahin ya. Terus yang kedua, nama harus terdiri dari minimal dua kata. Nama yang hanya terdiri dari satu kata ketentuan, misalnya Andi doang gitu ya. Ketiga, nama tidak boleh lebih dari 60 karakter, termasuk spasi ya. Nama yang melebihi batas ini tidak memenuhi ketentuan pencatatan. Misalnya, Xavier Andi Budiman Takus Santosa. Hah? Ini bikin contohnya cukup ngeblend ya. Ada nama Budiman, ada nama Andi, biasanya cowok kan. Tapi ada Lestari, ada Putri, biasa cewek lah jadi nih. Ya udahlah, namanya juga contoh ya. Selanjutnya, nama harus pakai huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia. Penulisan dengan huruf atau bentuk yang tidak sesuai ketentuan dapat ditolak. Contohnya apa? Misalnya E-nya ada cureknya di atas, nah gak boleh gitu ya. 5. Nama tidak boleh menggunakan singkatan sembarangan, misalnya MBG Waluyo, nah itu gak boleh. Terus, nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca atau simbol tertentu. Misalnya, Marfu kutip ah. Nah, kutipnya tuh gak boleh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, gelar boleh dicantumkan di KK dan KTP, tapi tidak boleh di akta. Jadi kalau misalnya ada gelar pendidikan, adat, dan keagamaan, itu boleh nih di KK dan di KTP. Baik lengkap atau disingkat, di depan atau di belakang nama. Tapi nggak boleh dicantumkan di akta pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak. Pokoknya serba akta itu nggak boleh. Akta pencatatan sipil bersifat permanen, sedangkan data pada KK dan KTP masih bisa diperbarui. Nah, pejabat Dukcapil berwenang menolak pencatatan nama yang tidak memenuhi ketentuan. Pejabat yang tetap mencatat nama dan melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Aturan ini berlaku sejak 21 April 2022 dan nama yang sudah tercatat sebelum aturan berlaku, misalnya mungkin diantara ini yang paling banyak tuh yang cuma satu kata aja, Andi misalnya atau Maria misalnya. Nah, kalau pencatatannya sebelum tahun 2022 itu tetap sah, nggak perlu diubah ya saudara-saudara.

0: begini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya masih di trending topic morning dan aku bakal ngomongin soal beca nih guys. Pemkap Bandung itu lagi mengkondisikan lokasi untuk penempatan fasilitas charger yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang operasional para penerima manfaat. Manfaat apa nih? Jadi katanya Pemkap Bandung Jawa Barat itu mulai menarik

rata operasional 260 becak listrik yang diberikan kepada penerima manfaat supaya penggunaannya lebih tertib dan bisa menunjang aktivitas para pengemudi. Katanya, penataan ini dilakukan melalui pengaturan penyediaan fasilitas pengisian daya di sejumlah titik di Kabupaten Bandung. Pada tahap awal, bantuan diberikan kepada kelompok lanjut usia dan diharapkan bisa terus dilanjutkan secara bertahap. Penggunaan beca listrik bisa membantu mengurangi beban fisik pengemudi dibandingkan beca konvensional. Dengan demikian, para pengemudi dapat menjalankan aktivitas mencari nafkah dengan lebih nyaman lagi. Jadi nanti jangan aneh ya, kalau misalnya ada beca listrik di kota Bandung, tapi ini lebih di Kabupaten Bandung dulu ya, baru masuk ke kota kali.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast training topik morning.
0: Terus juga...

0: pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Hari ini di hari Selasa, waktunya kita ngomongin soal kepribadian. Nih bagi pendengar semua, coba inget-inget lagi tadi pagi, siapa yang punya kebiasaan abis bangun tidur itu langsung membersihkan tempat tidurnya. Ternyata orang-orang yang merapikan tempat tidur di pagi hari itu punya karakter tersendiri. Yang pertama, katanya mereka tuh tipe orang yang suka keteraturan. Nyusun bantal, mengibas spray, melipat selimut, itu bisa menciptakan tampilan ruangan yang bersih dan tertata. Tempat tidur yang rapi membawa orang-orang yang merapikannya itu ada perasaan tenang dan pikiran yang rileks. Hal ini juga terlihat dari caranya menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka gak akan cuma merapikan tempat tidur aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tuh tipe yang suka nyusun rencana dan nyusun daftar pekerjaan dengan jelas. Mereka bukan pribadi yang perfeksionis ya, tapi mereka tuh suka kalau segala sesuatunya berada di tempatnya masing-masing. Terus, kepribadian kedua, orang yang suka merapikan tempat tidur ketika pagi hari, dia mampu menyelesaikan tugas kecil. Ya bayangin aja, ngerapihin tempat tidur itu adalah hal yang kecil ya, tapi kalau dilakukan secara konsisten, berarti dalam kehidupan sehari-harinya, ya dia bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai walaupun kecil. Orang kayak gini tuh gak akan setengah-setengah dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti biasa, setelah membersihkan tempat tidur akan muncul perasaan bangga dan tenang. Nah, inilah yang menjadi bahan bakar untuk orang tersebut melakukan kegiatan produktif lainnya. Dan kebiasaan ini bakal ngebantu orang ini tuh tetap konsisten dalam mempelajari hal baru yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Terus yang ketiga, disiplin. Ciri kepribadian orang yang selalu merapikan tempat tidur itu adalah sosok yang disiplin. Walaupun ketika bangun tidur mereka ngerasa stres atau mereka ngerasa aduh bangun tidur kok capek ya, tapi tubuhnya tuh tetap otomatis bergerak merapikan tempat tidurnya. Nah, sosok kayak gini nih cenderung enggak cari jawaban cepat atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tuh percaya kalau usaha kecil yang dilakukan terus-terusan akan membuahkan hasil. Dan tipe kepribadian keempat, orang yang suka merapikan tempat tidur adalah sosok pemikir maju. Wih, visioner guys. Mereka berorientasi pada masa depan dan sangat menghargai setiap proses yang dijalani. Coba bayangin, kenapa mereka pagi-pagi ngerapihin tempat tidur? Mungkin salah satu alasannya adalah mereka berharap ketika mereka udah capek, pulang kerja, sampai rumah, mandi, selesai mandi, masuk kamar, mereka tuh ngelihat kamar yang bersih dan rapi. Dan mereka tuh sevisioner itu, pengen malam tuh menikmati kamar tidur yang rapi, tempat tidur yang udah bersih, udah rapi, kayaknya tuh nyaman aja gitu kalau melepas penat di tempat tidur yang udah rapi. Mereka gak selalu mengharapkan hasil instan yang bisa menyebabkan penundaan pekerjaan. Mereka cuma fokus pada kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, setelah berhasil menyelesaikan tugas kecil seperti merapikan tempat tidur, mereka akan merasa percaya diri. Menjalani rutinitas pagi seperti itu akan bantu mereka mulai hari dengan perasaan yang positif. Itu dia, ciri kepribadian orang yang suka merapikan tempat tidur setelah bangun pagi. Kalau kalian tipe yang mana nih? Merapikan tempat tidur sendiri atau dibiarin acak-acakan sampai malam aja? Atau ART yang ngerapihin tempat tidur kalian?

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

ini mungkin kita harus mencari cara untuk keluar dari perasaan tersebut. Kita bakal ngomongin soal orang yang tidak bahagia dan yang lelah dengan hidupnya. Kita tahu ya kalau di era modern kayak sekarang itu kan penuh tantangan. Jadi menjaga semangat, rasa bahagia dan antusiasme ketika menjalani hidup itu sangat penting. Karena ketika kita semangat dalam menjalani hidup itu bisa bantu kehidupan kita kerasa lebih

ngerasa ah udahlah nggak pengen ketemu, ah udah, tapi terusan gitu. Nah ini tuh bisa berdampak buruk dan bikin kehidupan kita makin kerasa kesepian. Disarankan bagi orang-orang yang tidak lagi merasakan kebahagiaan, bisa memulainya dengan olahraga minimal 30 menit setiap hari, dan nggak perlu langsung menguras energi, cukup berjalan santai, itu sudah bisa meningkatkan kesehatan mental. Terus, tanda ketiga orang udah nggak bahagia dengan hidupnya adalah nggak lagi punya alasan buat semangat, punya gairah buat bekerja, melakukan hobi atau hal lainnya yang bikin bahagia. Mereka tidak untuk segera bangun dari tempat tidur dan menjalani hari dengan bahagia, sebab mereka juga tidak merasakan kebahagiaannya. Demi mengatasi hal ini, Robert Evans Wilson Jr. menyarankan untuk mulai mengikuti hal-hal yang pernah membawa kamu pada rasa bahagia. Pikirkanlah hal-hal yang ngasih kegembiraan di masa lalu, catat dan temukan pola dari hal-hal itu. Itu tanda-tanda yang tanpa kita sadari ternyata kita gak bahagia dengan hidup kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lelah dengan hidupnya? Mungkin ada beberapa orang ketika dia ngerasa lelah dengan hidupnya, dia sering bilang, aduh aku gak sanggup ngadepin ini sekarang. Ketika seseorang lagi dibebani dengan segudang tanggung jawab dan ngerasa kewalahan dengan berbagai kewajiban, gangguan sekecil apapun bisa kerasa jauh lebih berat. Bagi sebagian orang, tugas-tugas yang tampak sepele justru seringkali memicu gejolak emosi yang paling hebat. Hal-hal ini membangkitkan kembali perasaan terpendam dan stres yang belum sempat mereka kelola. Bagi seseorang yang sudah merasa kelelahan dengan kehidupannya, ini bisa jadi pemicu terakhir yang bikin segalanya kerasa tidak tertahankan. Terus, kalimat kedua yang diucapkan oleh orang yang merasa lelah dengan hidupnya adalah, kayaknya aku cuma perlu tidur nih buat memulihkan diri. Kurang tidur memang bisa memperparah stres dan pergolakan batin seseorang, tapi ini bukan penyebab utama dia mengalami kelelahan mental, terutama kalau dia sudah memikul beban berat dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau seseorang tidak mengatasi akar masalah penyebab kelelahannya, tidur aja tuh gak cukup, itu gak menyelesaikan masalah. Mereka bakal terus ngerasa cemas dan sangat kelelahan dalam keseharian. Karena kegelisahan yang mereka rasakan itu tidak semata-mata disebabkan oleh kurang tidur aja. Alasan untuk menarik diri atau ngelamun mungkin kedenger masuk akal bagi sebagian orang. Tapi kalau hal itu terjadi terus-terusan, kemungkinan besar utang tidur bukan satu-satunya masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah, aku baik-baik aja, aku cuma lagi ngerasa lelah. Ketika seseorang mengalami kelelahan emosional dan memendam perasaannya, mereka tuh ngerasa lebih mudah buat berpura-pura baik-baik aja di hadapan orang lain daripada menjelaskan apa sih sebenarnya mereka yang mereka lagi alami gitu. Mereka jelas-jelas ngerasa sangat lelah dan terkuras tenaganya, tapi untuk menjelaskan kelelahannya, mereka nggak sanggup lagi. Mereka ngerasa memendam tuh jauh lebih mudah daripada bercerita. Itu dia pendengar, kalimat yang diucapkan orang yang ngerasa lelah sama hidupnya, juga tanda-tanda ketika seseorang udah gak bahagia dalam kehidupannya. Nah kalau misalnya kalimat-kalimat ini atau tanda-tanda ini ada di dalam diri kita, yuk kita gali lagi, kita cari lagi sebenarnya apa sih yang bisa bikin kita refresh lagi, sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita tuh melepaskan stres kita, melepaskan beban kita, dan carilah kegiatan baru mungkin yang dimana ketika kita ada kegiatan baru dan kita suka sama kegiatan itu, mungkin kita bisa sedikit melepaskan stres kita. Dan terlebih jauh lagi, kalau kamu udah ngerasa gak bisa menanggung beban ini sendirian, udah ngerasa cerita ke teman juga kayaknya kok gak ada jalan keluarnya, atau ngerasa kasian ya teman aku diceritainnya gitu-gitu terus, kayaknya aku tuh cerita aku tuh kayaknya beban gitu buat mereka, padahal sebenarnya enggak ya, teman kalian mungkin gak ngerasa kayak gitu gitu. Tapi kalau kalian udah ngerasa gak ada teman buat curhat, jangan lupa, yang pertama, cari bantuan profesional. Yang kedua dan yang terutama adalah, ingat kita masih punya Tuhan yang selalu berjalan bareng sama kita. Di tengah sukacita kita, di tengah segala masalah kita, di tengah beban kita. Dan mungkin kita nggak tahu kalau ternyata setengah juga Tuhan bantu kok buat bawa. Jangan lupa untuk datang ke Tuhan kita.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus, bulu angsa gitu. Pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Vienna masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini, hari Selasa, kita ngomongin soal kepribadian. Siapa di antara kalian yang sengaja cari tahu ending film sebelum nonton? Ini unik banget sih ya. Bagi sebagian orang kan cara ini gak bikin ceritanya jadi seru lagi gitu kan, karena udah tahu nih, udah ke spoiler endingnya gimana. Nah tapi ada loh orang-orang yang justru suka cari spoiler dulu sebelum nonton. Ternyata kebiasaan ini mencerminkan kepribadian yang unik.

Katanya orang-orang yang pengen tahu ending sebuah film dulu, cari tahu dulu tentang film itu baru dia nonton. Dia tuh punya self awareness soal emosi. Orang-orang kayak gini tuh sangat paham batas ketahanan mental ketika nonton drama atau film. Daripada emosinya terkuras abis gara-gara plot twist tragis atau karakter favoritnya mati mendadak kayak Iron Man misalnya, kita tuh lebih milih bersiap lebih awal supaya perasaan kita tetap stabil, tetap tenang ketika nonton film itu. Sikap ini menandakan kamu punya self-awareness yang baik. Kamu memprioritaskan kenyamanan emosional supaya momen nonton tetap jadi sarana refreshing yang menyenangkan tanpa bikin stres. Yang kedua, efisien soal waktu. Kamu ngerasa waktu kamu tuh terlalu berharga kalau cuma dipakai nonton film 2 jam yang ternyata menurut orang-orang yang udah spoilerin ke kamu, aduh udahlah gak usah nonton, itu tuh berujungnya mengecewakan gitu. Minta spoiler di awal itu ibarat cek to sebelum beli makanan. Nah, kamu cuma pengen memastikan kalau film ini worth it buat ditonton. Pemikiran ini menunjukkan kalau kamu adalah pribadi yang praktis dan efisien. Kamu terbiasa untuk bikin keputusan rasional supaya energi dan waktu nggak terbuang cuma-cuma untuk melakukan hal yang belum tentu bagus. Terus katanya, kamu juga suka ketenangan dan kepastian. Kamu paling nggak betah dibiarin menebak-nebak dalam ketidakpastian yang bikin kamu gelisah. Rasa penasaran yang sengaja diulur-ulur oleh alur cerita justru bikin kamu risih. Nah, kalau misalnya kamu udah tahu endingnya dari awal, itu cara terbaik supaya pikiran kamu tenang, tetap enjoy the movie. Kan kalau kamu tuh tipe orang yang menyukai keteraturan dan kejelasan, kamu ngerasa jauh lebih nyaman ketika mengetahui jalan cerita daripada dibiarkan tersesat di tengah alur. Karakter keempat bagi orang yang suka cari spoiler sebelum nonton adalah kamu penikmat proses dan visual. Jadi intinya cara berbeda buat menikmati filmnya. Setelah kamu dapat spoiler, fokus kamu bergeser dari rasa penasaran tentang siapa penjahatnya menjadi rasa kagum pada visualnya dan bagaimana sutradara mengeksekusi alurnya. Kepribadian kayak gini menunjukkan sisi analitis dan detail. Kamu nggak mengejar kepuasan di ending aja, melainkan memperhatikan aspek lain secara mendalam. Nah, apapun alasannya, yang terpenting kamu tetap bisa menikmati film dengan cara yang paling nyaman buat kamu ya. Itu dia, 4 karakter unik orang yang mencari spoiler sebelum nonton.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Oke, mendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 11. Semoga hari kamu menyenangkan dan hari ini bisa berjalan dengan lancar juga. Amin. Bye-bye.

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan dibentuk

melalui hikmat, merespons dengan hikmat di tengah tekanan. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Samuel 25 ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Pernahkah Anda mengirim pesan saat sedang marah, lalu beberapa menit kemudian Anda menyesal dan berharap bisa menariknya kembali? Atau mengucap sesuatu yang tidak pantas ketika konflik terjadi, yang sebenarnya tidak akan pernah Anda katakan kalau kita punya waktu untuk berpikir lebih lama? Banyak konflik dalam keluarga, gereja, tempat kerja, atau pertemanan sebenarnya bukan terjadi karena masalahnya yang terlalu besar, tetapi karena terlalu cepat dalam bereaksi. Ketika tertekan dalam kondisi terpojok, manusia cenderung bersikap menyerang, membela diri, menyalahkan, atau bahkan membalas. Apalagi kita hidup dalam budaya yang sering menganggap reaksi spontan sebagai kejujuran. Saya cuma mengatakan apa yang saya rasakan. Padahal tidak selalu harus demikian. Pada saat demikianlah kita butuh hikmat untuk dapat memilih respons yang tepat sehingga tidak salah dalam melangkah. Kisah Abigail dalam 1 Samuel 25 menunjukkan seperti apa hikmat itu bekerja ketika keadaan benar-benar berada di luar kendali. Abigail berada di tengah situasi yang sangat berbahaya. Ia berada di tengah dua laki-laki yang sama-sama sulit untuk dikendalikan. Satu sisi ada Nabal, suaminya yang digambarkan sebagai orang yang berperangai kikir dan juga kasar serta jahat kelakuannya. Kasar di sini artinya keras kepala dan suka bertengkar. Sedangkan jahat di sini artinya tidak jujur atau suka menipu. Suatu kombinasi yang buruk, sesuai dengan arti dari namanya Bebal. Maka tidak heran ketika Daud meminta bagian yang layak bagi orang-orangnya yang selama ini turut menjaga para gembala Nabal. Nabal menjawab dengan penghinaan dan merendahkan Daud. Di sisi lain ada Daud yang sedang sangat marah dan bereaksi keras terhadap perlakuan Nabal. Daud bahkan berangkat bersama 400 orang untuk melakukan pembalasan terhadapnya. Dalam ayat 21-22 terlihat jelas bahwa Daud bukan lagi sekedar ingin menuntut keadilan. Ia sudah dikuasai oleh keinginan membalas dendam. Abigail tidak menciptakan konflik tersebut, tetapi ia harus berada di tengah akibatnya. Yang menarik adalah bagaimana cara ia merespons. Sangat menarik jika kita mengamati bagaimana wanita ini menangani konflik. Sikap dan keputusannya menunjukkan bahwa ia seorang yang berhikmat. Tindakannya itu secantik dari parasnya. Yang pertama, hikmat mengendalikan respons, bukan dikuasai oleh reaksi. Ketika mendengar apa yang terjadi, Abigail segera bertindak. Kata segera muncul beberapa kali dalam kisah ini dan menunjukkan bahwa Abigail memahami gentingnya situasi. Namun cepat di sini tidak sama dengan gegabah. Abigail bertindak dengan terukur, masuk akal dan penuh perhitungan. Artinya ia cepat sekaligus cermat. Ia tidak dikuasai oleh emosinya, tetapi oleh pemikirannya yang logis, yang baik. Cukup mencerminkan bahwa ia adalah seorang wanita pemikir kritis dan bijak. Buktinya ia segera menyiapkan makanan dalam jumlah besar, mengatur langkah dan para bujangnya, lalu pergi menemui Daud. Di sini kita melihat bagaimana Abigail tidak membuang waktu hanya untuk mengeluh tentang Nabal atau menyalahkan keadaan. Ia bertindak dengan penuh hikmat. Semuanya sudah dipikirkan masak-masak apa yang harus ia lakukan dan katakan. Dia tahu betul pendekatan apa yang tepat ketika ia berjumpa dengan Daud. Bukan dengan konfrontasi, kemarahan, dan sikap menantang. Sebaliknya ia merendahkan diri dengan bersikap sujud di hadapannya. Serta berbicara penuh hormat. "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu." Perhatikan Abigail menyebut Daud sebagai Tuanku sebanyak 8 kali dan dirinya sebagai hambamu sebanyak 6 kali. Pada dasarnya Abigail tidak sedang mengakui bahwa kesalahan Nabal sebenarnya adalah kesalahannya. Ia sedang mengambil tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi. Ia berusaha meredakan ketegangan. Inilah salah satu bentuk hikmat yang paling sulit, yaitu tidak bertanya terlebih dahulu siapa yang salah atau berupaya menyalahkan, tetapi bertanya apa yang benar untuk dilakukan sekarang. Di sini Abigail mengajarkan bahwa kita mungkin tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain,
tapi kita bisa mengendalikan respons kita sendiri dengan dewasa, penuh perhitungan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sebelum merespons, belajarlah berhenti dan bertanya, apakah saya sedang bereaksi karena emosi atau merespons dengan hikmat? Jangan biarkan emosi mengambil alih kemudi hidup kita dalam mengambil respons atau keputusan, tapi biarlah hikmat Tuhan yang mengendalikannya. Pasti kita tidak asal dan salah melangkah serta mengambil keputusan. Yang kedua, hikmat membawa kepada perspektif Tuhan. Abigail tidak berhenti pada usaha meredakan kemarahan Daud. Ia membawa Daud melihat situasinya dari perspektif yang jauh lebih besar. Abigail berkata bahwa Tuhan akan membangun keturunan yang teguh bagi Daud karena Daud melakukan peperangan Tuhan. Lalu ia mengingatkan Daud tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang raja yang dipilih atas Israel. Kemudian dengan tegas ia mengingatkannya agar jangan sampai kelak Daud menanggung penyesalan karena menumpahkan darah tanpa alasan dan membalas dengan tangannya sendiri. Dengan kata lain, Abigail sedang berkata, Daud, jangan biarkan kemarahan sesaat membuatmu bertindak bertentangan dengan panggilan Tuhan atas hidupmu. Sebab pembunuhan yang dilakukan oleh Daud dapat menodai panggilan dan riwayat kehidupannya yang mentereng itu. Daud akhirnya sadar. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Daud menyadari bahwa melalui Abigail, Tuhan sedang menyelamatkannya dari dosa yang hampir ia lakukan. Di sini kita melihat bahwa hikmat dapat menjadi sarana anugerah Tuhan bagi orang lain. Orang berhikmat bukan hanya mampu mengendalikan dirinya, tetapi menjadi berkat dengan menolong orang lain melihat hidupnya dari perspektif Tuhan. Saat berada di tengah konflik, Tuhan menghendaki kita menjadi seperti Abigail. Hadir bukan untuk menambah panasnya konflik, tetapi membawa ketenangan, damai, dan perspektif Tuhan ke dalamnya. Itulah respons yang didasarkan pada adanya hikmat, di mana semua itu dapat terjadi ketika melibatkan dan bergantung pada Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dari cara Abigail menghadapi konflik dalam ayat yang ke-18-31, bagian mana yang paling menunjukkan bahwa hikmat bukan sekedar ketenangan, tetapi kemampuan memilih tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Mengapa? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Pikirkan satu konflik atau relasi yang sedang menekan Anda saat ini. Selama ini Anda lebih banyak bereaksi atau merespons. Satu langkah konkret apa yang Tuhan ingin Anda lakukan minggu ini untuk membawa hikmat dan damai ke dalam situasi tersebut? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana kehidupan kita dikendalikan oleh hikmat, bukan oleh emosi sesaat, saat kita mengambil keputusan, saat kita mengambil tindakan, saat kita melangkah. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat sebagaimana panggilan Tuhan. Andalkan hikmat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.

dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenar.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di ujung Deru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: suara apa sih?
1: Nggak ada apa-apa.
0: Nah?
1: Nggak ada apa-apa di sini.
0: Oh, saya dengar suara apa?
1: Sehat ya, Tuhan.
0: Nggak ada ya? Ya.
1: Sehat.
0: Sehat. Sehat.
1: Buat Profesor, Yuliana, Layenten, Song Happy, Andrelo, Hayako, Anda Pasta, Cina.
0: 黄庆妍的歌呀，黄庆妍的歌呀，好的，谢谢。
1: 啊，黄庆妍。
0: 啊，黄庆妍的歌哈，
1: 谢谢。

0: Hayamo mikama tu. Silai aivo.
1: Silai aivo.
0: Ya. Kirim-kirim ya. Ya, ulang tahun ke Victoria.
1: Ya.
0: Oh, apa itu ulang tahunnya?
1: Iya,
0: saya mau bilang selamat ulang tahun sama Pak Victor dan saya umurnya kuat badannya ya, sehat selalu ya, dan untuk bulan pang juga sehat selalu dan Pak Senyanya, Pak Suyono, Pak Loka, Pak Ensimer, Indonesia, Sosrio, Nomokong, Esri, Magunun, Rai Mumar Yameng, Dan Fui, Menpon Fui, Iba Susi, Mali Yameng, Gude Borra, dan semua-semuanya pendengar suara indah ya.
1: Kata.
0: Terima kasih,
1: Dan Lampa. Terima kasih. Terima kasih, Oh my God, ya. Terima kasih.

初的爱收不回，啊哈，给我一杯忘情水，换我一生不伤悲。就算我会喝醉，就算我会心碎，不会看见

收放你的美声电台青歌妙曲节目，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束了。兰芳就此告辞，祝大家身体健康，

0: Seperti halnya, selembar benang emas yang dapat disulam menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Demikian juga, setiap menit dari waktu yang kita lalui dalam satu hari, jika dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan sebuah karya yang baik.
1: 一天里的每分每秒，若是都用在有意义的事情上，伟大业绩即将显现，就如一丝丝的金线，能编织成价值连城的一幅创作。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Bagaimana kabarnya pendengar Radio Suara Indah hari ini? Sehat-sehat ya. Cuaca agak mendung nih. Mendung gak sih? Di daerah tempat tinggal kamu mendung gak? Di Gateway Pasteur panas, tapi kayaknya agak mendung kalau dibandingkan dengan kemarin-kemarin gitu. Mudah-mudahan turun hujan ya, karena udah lama banget loh gak turun hujan. Ya mudah-mudahan bisa cepat turun hujan. Manusia ya, kadang kalau panas mintanya hujan, begitu hujan mintanya panas. Gak bersyukur, gak gitu. Tapi kangen aja gitu hujan. Ya gak sih? Atau Grace doang. Oke, mendengar, mudah-mudahan mendengar semua sehat-sehat ya. Di pertengahan bulan September ini gak kerasa ya, kayak tahu-tahu kita udah nyampe di tanggal 15 September lagi. Padahal kayaknya baru kemarin, kita baru masuk tahun 2026 nih, kok sekarang tiba-tiba udah pertengahan September lagi. Bentar lagi Desember terus ganti tahun, kayak cepet banget ya waktu berjalannya tuh. Oke, hari ini di program Asiatic ada Grace yang akan menemani pendengar sampai jam 7 malam nanti ya. Yuk, yang mau request, yuk, boleh. Request lagu K-pop dan lagu J-pop ya. Lagu-lagu berbahasa Korea dan lagu-lagu berbahasa Jepang. Kalau misalnya yang kamu request lagunya ternyata bahasa Inggris, dinyanyikan dalam bahasa Inggris gitu. Walaupun yang nyanyi misalnya, siapa ya, Jennie, Blackpink gitu. Tapi lagunya bahasa Inggris itu gak bisa diputerin di program Asiatic ya, gak bisa di request juga. Untuk lagu-lagu bahasa Inggris yang dinyanyikan oleh penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop, itu bisa di requestnya di program Hits hari Jumat bareng sama Steve tuh jam 12 sampai jam 3. Jadi kalau mau request lagu-lagu Inggris di program Hits ya. Kalau di program Asiatic lagunya lagu Korea sama Jepang. Oke, jadi untuk requestannya bisa kamu kirimin lewat dua cara. Yang pertama, dikirim lewat WhatsApp. Dicatat ya nomor WhatsApp-nya. Yuk, sambil diambil handphone-nya, dibuka phonebook-nya, karena harus di-save dulu supaya nanti di lain kesempatan kalau misalnya kamu mau request di program request lain gitu selain Asiatic. Kan Radio Suara ini punya cukup banyak sekali program request ya. Ada request lagu Mandarin, Indonesia, Rohani, Rohani Indonesia, Inggris gitu kan, banyak banget. Dan semua pakai nomor request yang sama, nomornya sama, nomor WhatsApp-nya. Yuk, udah dibuka phonebook-nya. Siap ya, dicatat ya nomornya ya. Aku sebutin pelan-pelan. 08 12 921 11 9 21. Dicek lagi bener gak, siapa tahu ada nomor yang kelewat ya. Aku ulangi, 0812 921 11 921. Nah, di save langsung nomornya, Radio Suara Indah 92.1. Jadi nanti di next kalau misalnya kamu mau request, bentar udah punya nomornya, di save-nya Radio Suara Indah gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau kirimin requestannya lewat DM, itu juga boleh ya. Instagramnya tuh di @suaraindah92.1, @suaraindah92.1, langsung dicari aja. Jangan lupa di follow juga supaya gak ketinggalan updatean-updatean dari program-program di Radio Suara Indah ya. Langsung dicari aja @suaraindah92.1.

hari ini aku mau nge-review satu buah drama yang sebenarnya udah aku tunggu-tunggu. Judulnya adalah Four Hands to Sonatas. Ini tuh drama tentang piano. Cuman kemarin itu sempat berseliweran gitu. Wah, ini sih kayaknya drama BL. Aku pun jadi ragu-ragu gitu. Aduh, gimana ya? Apakah beneran BL nggak nih? Takutnya kan beneran BL. Jadi aku coba tonton dulu sampai mentok episode-nya. Karena udah nonton, jadi aku bisa membedakan, oh ini ternyata bukan drama BL gitu. Ini drama lebih ke bromance gitu loh, bestie tapi musuh. Tapi gimana ya jelasinnya ya? Ya pokoknya mereka temenan tapi saingan juga karena sama-sama pianis. Terus, tapi mereka bestie tapi ya mereka saingan gitulah gitu. Terus dan mereka ini punya kepribadian yang lumayan bertolak belakang dan cara bermain piano yang juga bertolak belakang. Jadi kalau misalnya kamu lihat di posternya, ini kan drama yang diperanin sama Song Kang dan Lee Jun Young. Nah, di posternya ini mereka ada lagi main piano gitu. Terus memang keliat menampilkan kayak dari sudut yang berlawanan gitu loh. Si Song Kang pakai jas warna putih sementara Lee Jun Young-nya pakai jas warna hitam. Gitu. Dramanya lumayan menarik kalau buat aku. Aku menantikan drama ini karena pianonya. Terus ngingetin aku sama film ini, film yang adaptasi dari film Taiwan yang dimainin sama Jay Chou, judulnya Secret. Kalau versi Koreanya tuh dimainin sama Dio. Itu juga kan tentang pianis gitu ya. Gitu. Nah ini aku ngerasa vibesnya agak-agak mirip. Cuman yang ini, yang Four Hands to Sonatas memang lebih modern dan lebih ngebahas tentang persaingan di dunia musik itu loh. Kalau yang Secret kan tentang siswa di jurusan musik, tapi bersaing secara cinta gitu ya kalau nggak salah. Ada romance gitulah dibandingkan dengan persaingan di dunia musiknya gitu. Kalau ini lebih ke yang persaingan di dunia musiknya, seru-seru. Nanti kita bahas lebih lanjut ya dramanya. Terus hari ini ada berita-berita seputar kayak entertainment seperti biasa dan lagu-lagu baru yang mau aku kenalin ke teman-teman semuanya.

By the way, belakangan aku dapet ini ya, dapet postingan-postingan cowok jualan mulu. Cowok ini adalah kucingnya G-Dragon ya, yang kemarin itu sempat collab sama Uniqlo kan. Udah gitu, dia juga punya merchandise-nya sendiri. Terus collab sama Uniqlo, yang terbaru soon nanti collab sama McDonald's. Terus ada juga sama Stanley. Ya, ya ampun, cowok-cowok, kamu jualan terus menguras pundi-pundi kami. By the way, teman-teman, siap-siap untuk ini ya, war tiket Big Bang konser di Jakarta juga. Tiketnya itu akan dimulai dijual untuk VIP membership itu di tanggal 17 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Terus untuk BCA pre-sale di tanggal 18 September ya, bentar lagi. Indosat pre-sale tanggal 19 September sama General on sale itu di tanggal 20 September, bentar lagi. Jadi siap-siap untuk war tiket konser Big Bang di Jakarta. Kemarin aku sempat lihat postingan konser Big Bang di mana ya, yang G-Dragon terus Taeyang sama Daesung lagi nyanyiin lagu We Like to Party, yeah yeah yeah, itu kan. Terus kan We Like to Party. Nah, si apa lirik selanjutnya kan agak sulit ya. Terus sama si Daesung tuh diledekin gitu loh. Ada nggak, ada yang lihat nggak postingan itu, ramai juga di media sosial, sama Daesung diledekin gitu. Mukanya tuh beneran muka nyinyir banget gitu, kayak nggak apa kan, nggak bisa kan, cuma bisa depannya doang kayak gitu. Ada aja kelakuannya. Terus ada yang komen, mentang-mentang udah jadi magne ya gitu, kayak makin petakilan aja nih Daesung.

Oke, kalau gitu sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS789, request lagunya One Us yang Rupert's Drop. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Oke, okay, next dari Denny di Kebon Gedang mau request lagu dari Yonha yang judulnya Wish. Salam-salamnya buat Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Shaiko, Kansa Kairunu, Kairunisa, Ida Jipo, Ambar Trihapsari, Kristi Gardena, Maureen Gracia, Charlotte Olivia Theodorus, Sherin Klein. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih. Oke, dua dulu ya yang nanti akan aku puterin lagu requestannya ada dari Wanas sama Yonha. Buat teman-teman yang mau request, yuk langsung aja kirimin requestan kamu plus salam-salamnya ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarindah92.1.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Okay, drama yang berjudul Four Hands to Sonatas. Ini adalah drama tentang dua pianis. Good. Gak cuma gitu doang ya. Kalau ngomongin drama Korea atau film Korea tentang musik, sebenarnya cukup banyak ya. Kayak contohnya Dream High, itu kan juga tentang musik gitu. Tapi kalau spesifik

tentang piano itu lumayan jarang sih. Seingat aku waktu itu ada yang si Yuain yang main, yang dia jadi murid terus jatuh cinta sama gurunya kalau nggak salah. Aku juga nggak beres sih kayaknya itu. Terus ya ini Four Hands tuh sonata ini yang lumayan menarik perhatian gitu, karena di awal ketika muncul berita drama ini mau rilis, cukup banyak netizen yang menyangka kalau drama itu kayaknya BL deh. Tuh, terus begitu udah keluar episode awal-awalnya 1 sama 2 deh keluar. Terus ada beberapa yang bilang, "Tuh kan bener kan BL?" Gitu. Tapi ada juga yang bilang, "Enggak kok itu bromance." Gitu. Tapi pas aku tonton sih aku ngerasanya itu bukan BL ya. Tapi lebih ke persahabatan mereka, terus persaingannya mereka gitu. Ini adalah drama yang didirect oleh Park Hyun-suk. Park Hyun-suk yang sebelumnya itu mendirect drama Knock Off 2026 juga nih. Bentar ya. Oh belum keluar. Ini yang harusnya diperankan sama Kim So-hyun sama Jo Bo-ah. Ini belum keluar. Karena kemarin kan Kim So-hyunnya kena kasus ya. Jadi ke pending gitu dramanya. Hometown ini yang thriller ya kalau gak salah. Hometown, gak pakai caca-caca. Okay. Ya ini yang thriller. Thriller crime gitu. Ya aku lupa aku nonton atau enggak ya. Tapi kayak enggak ada ingatan. Kayaknya enggak nonton deh. Terus ada Strangers. Season yang kedua tapi Uncontrollably Fond. Ini yang diperanin sama Suzy sama Kim Ubin. Yang wah, siapin tisu lah kalau mau nonton ya. Tapi sekarang nonton di mana? Netflix ada enggak ya? Aku lupa. Tapi siapin tisu. Ah, gitulah pokoknya. Terus ada Spy dan lain-lain ya. Masih ada yang lain ya. Oke. Untuk penulis dramanya adalah Shin Ewon. Shin Ewon itu yang sebelumnya menulis Don't Call Me Mom. Di tahun 2025. Aku enggak nonton sih. Ini kayaknya curiganya drama panjang deh. Oh, enggak 12 episode loh. Tapi aku enggak nonton. Enggak nonton Home Shopping gitu kalau baca dari sinopsisnya. Terus sama satu lagi adalah Green Mother's Club. Ini juga kelihatannya aku gak nonton. Ya gak nonton, gak tahu dramanya. Oke, itu dia untuk penulis dan juga direkturnya ya. Sebenarnya drama ini tuh punya rating yang lumayan tinggi guys. Ini aku lihat di Asian Wiki, di awal ratingnya itu di 3,an ya. Sampai ke episode yang ke-6 itu nyampe ke 7, gitu, jadi lumayan. Ini drama networknya di TVN. Kalau mau ditonton ada di Netflix. Iya betul, Netflix ya. Episodenya 12 aja. Durasi per episodenya juga lumayan singkat sih sebenarnya. Kayak sekitar 50-60 menit gitu loh. Bukan yang panjang sampai 1 jam lebih. Release date-nya di tanggal 29 Agustus sampai 4 Oktober 2026 ya. Oke, jadi drama ini seperti yang tadi aku bilang bercerita tentang persaingan dua pianis muda, dan memang diceritainnya tuh dari mereka masih SMA gitu ceritanya. Kita bahas satu-satu ya, dua pianis muda ini ada siapa aja. Yang pertama adalah Kang Pio. Dia seorang pianis jenius yang sekolah di sekolah menengah seni Korea, memang khusus untuk para pemusik gitu. Jadi ada yang main piano, ada yang main biola dan lain-lain gitu. Nah dia tuh selalu berada di peringkat pertama, baik dalam hal penilaian sekolah ataupun kemampuan dia bermain piano. Nah Kang Pio ini memang terlahir dari keluarga pemusik. Tapi walaupun begitu Kang Pio ini tidak jadi orang yang malas-malesan gitu. Akan keluargaku semuanya pemusik, aku punya keturunan gitu ya. Kemampuanku juga luar biasa, ya udahlah gak usah latihan. Ya gak gitu dia tuh, tapi dia tuh tipe orang yang juga memang rajin gitu. Dia bahkan menggunakan waktu istirahatnya untuk latihan. Subuh-subuh guys, ketika orang-orang masih tidur, aku aja gitu mungkin itu lagi lelap-lelapnya ya, dia pergi ke sekolah, ke ruang piano untuk latihan. Yang mana ini tuh juga luar biasa sekali sekolahnya ya, untuk ruangan latihan-latihan itu. Itu tuh harus kayak reserve dulu gitu loh, harus nge-booking dulu. Terus rebutan untuk bisa dapetin si ruang latihannya itu. Makanya kenapa Kang Pio itu bisa subuh-subuh dapat jadwalnya, kayak bayangkan, walaupun memang sebenarnya dia di rumah juga ada piano ya gitu. Nah, walaupun udah latihan dengan sangat rajin dan sangat keras ya, ya ampun gitu. Tapi Kang Pio ini tuh masih ngerasa enggak puas dengan apa yang sudah dia lakukan.
Bahkan setelah kemampuan bermusiknya pun diakui oleh para musisi ternama di Korea dan di luar negeri, dia dipercaya bahwa dia tuh mampu jadi seorang pianis generasi penerus pun gitu ya. Dari keluarga pemusik semua, kakeknya seorang yang berpengaruh di dunia permusikan di Korea. Terus dia juga sudah menjuarai berbagai turnamen, berbagai perlombaan, dan selalu juara yang pertama. Kan kayak kalau kita lihat dari luar kayak mau nyari apa lagi sih Kang Bio gitu. Tapi dia tuh masih ngerasa gak puas. Bahkan ketika dia dapat penghargaan, dapat juara pertama, muka dia tuh gak happy guys. Kayak muka ya udah gitu, muka yang malah jadi kayak muka kesel gitu sebenarnya. Kan aneh. Bahkan ada tuh di scene yang awal, dia buang sertifikat kemenangan dia, dia buang ke tempat sampah. Nah mungkin kita menilai Kang Pio ini adalah orang yang perfeksionis banget. Ya emang sih. Tapi guys, udah kamu nonton ya hampir keseluruhan lah ya. Aku sih mentok di 6 kan nontonnya. Nah sudah ditonton, nanti kita bakalan paham kenapa si Kang Pio ini tuh bisa seterobsesi itu jadi sempurna gitu. Semuanya itu karena tuntutan dan ekspektasi ibunya. Jujur aku kesal banget sama mamahnya. Jujur banget. Ih, kayak nih ibu ya, hatinya di mana gitu loh. Terus selain itu juga dia si Kang Pio ini kenapa sampai sebegitunya gitu untuk mengejar kesempurnaan lah kita sebut ya dalam hal permainan musik, karena dia juga pengen diakui sama kakeknya. Ya, oke, kita bahas backstory-nya sedikit. Jadi walaupun lahir dari keluarga terpandang yang dari segi perekonomian menengah ke atas, terus dia juga kan sekolah di Arts High School, sekolah bergengsi tentang kesenian gitu. Yang harga uang sekolahnya juga mahal banget. Jadi ketika ada anak yang bisa sekolah di sana tuh kayak wah, pasti kamu dari keluarga yang berkecukupan sekali gitu. Atau mungkin backingan keluarga kamu gede banget nih sampai kamu bisa sekolah di Arts High School. Nah tapi Kang Pio ini gitu tidak diakui dan diterima oleh kakeknya. Jadi Kang Pio tinggal bersama dengan kakek dan neneknya, terus ada mamahnya sama Kang Pio di satu rumah itu. Nah kakeknya ini seseorang yang berpengaruh di dunia musik Korea lah ya, dan juga luar negeri gitu. Pokoknya dia seorang yang sangat berpengaruh dan sangat dilihat sekali. Neneknya direktur dari sekolah Arts High School atau mungkin kepala sekolahnya gitu ya. Nah Kang Bio ini dari kecil udah berusaha keras banget nih untuk bisa diterima dan mendapatkan pengakuan dari kakeknya ya. Dapat pujian lah gitu kalau waktu masih kecil ya gitu. Tapi kakeknya itu gak pernah melihat atau menganggap Kang Bio sebagai cucunya. Bahkan kemampuan bermusiknya aja tuh gak pernah dipuji sama kakeknya gitu. Semiris itu. Makanya si Kang Pio kayak berusaha banget. Ada satu scene dimana mamahnya sengaja mengatur waktu kakeknya masuk rumah nih, Kang Pio kecil lagi main piano gitu. Mamahnya mengintip-intip di jendela. Terus begitu kakeknya udah mau masuk, udah dikodein si Kang Pio suruh main piano. Begitu main piano, kakeknya ya udah aja lewat aja begitu gitu. Setidak peduli itu. Tapi memang ada alasan nih kenapa kakeknya enggak bisa menerima dia sebagai cucunya dan sebagai seorang pemusik. Itu ditonton aja karena nanti jatuhnya jadi spoiler ya. Nah yang orang pikir kan Kang Pio ini dapetin privilege khusus ya gitu. Ternyata gak sama sekali loh gitu. Lahir dari keluarga pemusik ini tuh justru malah jadi satu beban yang gede banget buat Kang Pio. Dan yang bikin miris adalah orang-orang berpikir bahwa kemampuan Kang Pio dalam hal bermain piano dan segala kemudahan yang didapatkan Kang Pio dalam dunia musik, semua kemenangan yang dia dapatkan dari perlombaan-perlombaan, orang-orang tuh menilainya itu didapatkan karena latar belakang keluarganya. Ya, padahal enggak gitu. Itu tuh semua karena hasil kerja keras Kang Pio. Mereka gak tahu tengah malam Kang Pio bangun dan mainin pianonya latihan terus. Mereka gak tahu di saat mereka tidur Kang Pio lagi latihan gitu. Mereka gak ngelihat itu. Tapi mereka cuma mau melihat apa yang mereka percaya aja. Mereka cuma mau percaya apa yang mereka lihat mungkin ya. Dan mereka nilai dengan sendirinya gitu. Kalau Kang Pio punya kakek yang punya kakek yang berpengaruh di dunia musik, ya udah pasti Kang Pio-nya juga dapetin perlakuan khusus lah gitu. Bukan karena kemampuan dia gitu. Padahal enggak. Nah setelah bertahun-tahun Kang Pio terus berusaha mengikuti berbagai kompetisi dan juara supaya dapat pengakuan dari kakeknya, tapi usaha tersebut tuh beneran sia-sia itu guys. Karena sebenarnya permainan Kang Pio ini dirasa terlalu hampa. Nah ini aku spill aja ya. Jadi
Dia bisa memainkan lagu apapun dengan sempurna, dengan teknik yang luar biasa banget, sampai orang-orang yang ngelihat dan ngedengernya aja tuh kayak, wah nih anak hebat banget nih gitu. Tapi rasanya hampa permainan musiknya tuh gitu. Nggak ada rasa apapun dalam musiknya, kayak ya udah cuma main aja gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasain ketika kamu mungkin dengar satu permainan piano dari seseorang gitu, yang ada feel sama yang nggak ada feel gitu, yang ya udah main aja walaupun mainnya bagus tapi nggak ada rasanya gitu. Nah, sampai akhirnya singkat cerita, Kang Pio ini mengenal satu orang yang namanya Choi Jong Hyo. Dia seorang pianis yang lahir dari keluarga miskin, berkebalikan banget sama Kang Pio ya. Nah, Choi Jong Hyo ini sempat trauma dengan piano. Ada alasannya, kamu nonton aja ya. Tapi akhirnya dia memilih untuk kembali memainkan piano. Karena dia ngerasa piano ini jadi tempat pelarian dia gitu. Nah, Choi Jong Hyo enggak sebebas Kang Pio. Dia harus kerja keras untuk membayar hutang-hutang ayahnya. Dan enggak sampai di situ, ayahnya kabur. Menghilang entah kemana. Jadi Choi Jong Hyo lah yang dikejar-kejar sama rentenir yang harus melunasi hutang-hutang ayahnya. Di sisi lain dia mau lari-lari kemana juga, karena kan di awal tuh diceritain ini kan latarnya tuh mereka masih SMA. SMA kan masih harus dalam pengawasan orang tua gitu. Sementara Choi Jong Hyo gak punya gitu. Nah, Choi Jong Hyo ini punya gaya permainan yang bertolak belakang sama Pio. Kalau Pio punya standar yang tinggi ketika bermain piano, dia memperhatikan setiap detail kecil karena pengen permainannya sesempurna mungkin. Pio terlalu berpegang pada partitur, sementara Jong Hyo ini punya jiwa yang lebih bebas dengan musik. Dia membiarkan dirinya mengikuti alunan lagu, mengekspresikannya dengan caranya sendiri. Ada spontanitas yang bikin permainan musiknya kerasa lebih lepas. Ada satu scene yang waktu Choi Jong Hyo tuh lagi diuji lah ya, sebutlah, dia disuruh mainin satu lagu, dia mainin, udah gitu ditanyalah sama yang pengujinya. Ditanya gitu, kenapa kamu kok mengganti part ini, harusnya gak seperti itu, tapi kok kamu maininnya beda gitu. Terus si Choi Jong Hyo bilang, aku ngerasa di bagian itu harus dikasih jeda sedikit untuk bisa nafas gitu. Terus kayak aku ngerasa kalau dikasih itu kayaknya feelnya lebih dapet gitu. Jadi dia gak yang terpaku sama partitur. Nah, kekuatan Pio dari penguasaan tekniknya, dia tahu gimana caranya menjaga permainan pianonya tetap rapi dan presisi dari awal sampai akhir gitu. Nah, udah jelas ya penampilannya itu terkontrol banget karena ketelitian permainannya. Setiap nada punya tempat dan peran yang udah diperhitungkan dari awal dengan sangat amat baik sekali gitu. Jadi orang-orang bisa dibuat kagum hanya dengan melihat bagaimana dia menguasai sebuah karya yang sulit. Sementara Jong Hyo ini punya daya tarik yang datang dari sisi yang lain. Dia lebih menonjolkan musicality-nya tuh lewat kemampuan bikin permainannya kerasa punya emosi dan karakter. Ketika bermain musik, dia seperti nggak cuman memikirkan ada yang harus dimainin aja, tapi juga bikin orang yang dengernya tuh ikut ngerasa gitu, ikut masuk ke dalam musiknya, dan bikin interpretasinya tuh kerasa lebih personal. Nah, P.O. punya standar yang udah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dia mau kasih penampilannya yang terbaik dan nggak mudah membiarkan kesalahan mengganggu hasil akhirnya. Sementara Jong Hyo itu punya hubungan yang lebih personal dengan piano. Dia tumbuh dalam keluarga yang sulit dari segi ekonomi. Jadi untuk mempertahankan mimpinya untuk jadi seorang pianis tentu lebih butuh perjuangan gitu. Ada perasaan dan pengalaman yang ikut membentuk cara Jong Hyo memainkan piano. Dia sampai harus latihan di tempat di gudang penyimpanan piano sebelum dijual gitu. Dia latihannya di situ. Oh, pokoknya dia kayak sulit banget. Nah, Pio cukup sulit mendapatkan guru yang cocok untuk melatihnya. Karena dia ngerasa gurunya tuh gak bisa memenuhi ekspektasinya gitu. Sampai ketika akhirnya dia sadar kalau permainan pianonya flat gitu ya, dia protes ke gurunya. Ya kamu ngajarnya terlalu terpaku sama partitur. Sampai-sampai kamu gak ngajarin saya gimana caranya main dengan rasa gitu. Jadi nyalahin gurunya guys dia. Nah, sampai akhirnya pokoknya singkat cerita, ada satu guru yang mau ngajar dan ngelatih dia. Tapi dengan syaratnya harus memainkan permainan piano four hands, di mana dua pianis memainkan satu piano bersama. Nah, Kang Pio sama Choi Jong Hyo kan punya teknik yang berlawanan ya dalam bermain piano.
Kang Pio kan punya teknik yang sempurna dan perfeksionis. Tapi permainannya dinilai dingin dan kurang bernyawa. Sementara Choi Jong Il kebalikannya. Dia punya bakat alami yang sangat emosional dan ekspresif, tapi kurang dalam disiplin teknik akademis formal. Nah makanya kenapa gurunya menyatukan dua kelebihan ini supaya bisa jadi melodi yang utuh dan indah gitu. Nah di sisi lain mereka bisa belajar satu sama lain juga nih, gurunya menilai, gurunya juga oke banget. Kang Pio bisa belajar melonggarkan kekakuannya dan merasakan emosi musik lewat Choi Jong Il. Sementara Choi Jong Il itu bisa belajar stabilitas serta disiplin teknik dari ketepatan bermain Kang Pio. Kan kayak sekali dayung itu dua pulau terlampaui gitu loh, biar sekaligus gitu, biar sama-sama belajar juga. Karena dua-duanya sebenarnya punya bakat yang luar biasa sekali. Nah selain itu, permainan forehands ini jadi salah satu cara untuk menyembuhkan luka batin masing-masing, baik Kang Pio ataupun Choi Jong Il. Gurunya sadar gitu, dan gurunya ini ngeliat bahwa keduanya sama-sama murid jenius yang ternyata memikul luka batin yang menghambat perkembangan bermusik mereka. Kang Pio dengan kecemasan akibat tuntutan keluarganya, sementara Choi Jong Il dengan trauma panggung yang parah. Ya, melalui keharusan berbagi satu piano, mereka dipaksa untuk menurunkan ego. Ya kan, gak bisa dong yang satu, pokoknya aku cuma mau main part yang ini aja, sisanya kamu gak bisa. Mereka harus kerja sama gitu. Gak mau duduk bareng, gitu ya gak bisa. Harus mainnya bersama. Harus mendengarkan satu sama lain. Ya kan? Udah gitu harus menghadapi ketakutan tersebut juga bersama-sama. Dia gak pengen melihat dua bakat paling cemerlang di Korea Arts High School ini saling menghancurkan karena luka masa lalu yang tidak disembuhkan. Ya. Terus sebenarnya big picture dari segurunya tuh bagus gitu aku ngerasanya. Cuman semuanya itu tuh dirusak sama mamanya Kang Pio. Sungguh ya aku tuh emosi banget sama mamanya Kang Pio. Gitu loh. Kenapa? Karena dia tuh tipe orang tua yang ambisius banget, bikin anaknya memenuhi ekspektasi dia dan keinginan dia dan cita-cita dia, kayak NPD banget semuanya, pokoknya serba dia gitu loh. Yang mirisnya ya, ada tuh dua scene yang menurut aku lumayan berkesan banget, dan aku kayak sepengen mencubit ginjal mamahnya gitu. Gitu. Kenapa? Jadi di satu scene-nya Kang Pio tuh stres banget ya dengan latihan-latihannya dia, dengan semua hal yang terjadi dalam hidupnya lah, ditolak sama kakeknya, tidak diakui, terus di sekolah juga dia ada pembulian dan lain-lain, pokoknya dia stres banget. Terus mamahnya itu cuman mentingin kompetisi, kayak nggak peduli, bahkan sampai si Kang Pio-nya bilang, "Ma, aku tuh stres loh, aku lagi stres dan kamu cuma mikirin kompetisi aja," tanpa memikirkan kondisi mental dari anaknya, kesehatan anaknya, bagaimana kabar anaknya, gak dipeduliin sama sekali. Yang dipeduliin cuma kompetisi dan Kang Pio harus juara satu, titik. Gitu. Terus ada tuh scene lain ya, waktu jadi kelingkingnya Kang Pio ini cedera, karena dia terlalu berlebihan latihan, seberlebihan itu sih latihan dia ya. Gitu. Terus kan cedera ya, sampai berdarah. Terus kan ya, maksudnya jarinya ketika dia main pianonya juga pasti ada yang berbeda gitu dari biasanya kan, karena kan cedera tadi gitu. Tahu gak mamanya bilang apa? Iya, aku emosi banget sungguh. Kan tahu anaknya cedera ya, kan harusnya logikanya gitu kan, mamanya bawa ke dokter, diperiksa, disuruh istirahat, dikasih obat gitu kan ya, sampai pulih. Disuruh berhenti dulu mungkin main pianonya, sampai pulih baru main piano lagi, latihan lagi gitu kan ya, harusnya. Tapi tau gak apa yang mamanya lakukan? Mamanya bilang gini, "Tenang ya, mama akan cari obat penahan sakit yang lebih kuat." Ih. Terus mamanya bilang gini, "Kamu harus bertahan selama 3 minggu. 3 minggu lagi juga beres kok, sampai kompetisinya selesai." Kompetisi lagi. Karena kesel ya gitu, kayak, "Ibu, ini anaknya lagi sakit," gitu loh. Sungguh ini tuh aku kesel banget. Gitu mamahnya. Dan beneran ini tuh memang ambisi mamahnya aja gitu yang harus dipenuhi sama si Kang Pio. Kesel banget aku. Oke, nantinya kita akan melihat bagaimana Kang Pio sama Choi Jong Il ini jadi bersaing. Awalnya mereka bersaing juga sih, bersaing terus bestie. Udah gitu bersaing lagi, jadi bestie lagi, bersaing lagi gitu.
Pokoknya nanti kita akan melihat secara tiba-tiba Jonghyo ini menghilang. Entah kemana, gak bisa ditemukan. Kang Bio coba cari keberadaan dari bestinya ini, dari sahabatnya gitu. Sampai akhirnya 9 tahun kemudian mereka ketemu lagi dan masih bergulat di dunia piano. Jadi awalnya kan mereka SMA, terus nanti 9 tahun kemudian mungkin mereka udah di usia yang lebih dewasa lagi dan tetap bersaing gitu. Gitu guys dramanya. Terus lucu aja gitu, maksudnya cukup menarik ketika melihat gimana mereka saling bersaing satu sama lain untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Tapi udah gitu mereka juga ngerasa kalau latihan mereka gitu, kalau mereka latihan sendiri tuh kayak ada yang kurang. Mungkin kalau aku bayangin kayak Kang Pio ngerasa kayak kok di musiknya ini gak ada rasa ya, gak ada feel gitu. Sementara mungkin Choi Jonghyo kayak kok aku ngerasa latihannya nggak seteratur ketika ada Kang Pi, oh ya gitu. Jadi kayak mereka satu sisi juga saling membutuhkan, tapi di sisi lain mereka juga saling bersaing gitu. Kita bahas pemeran-pemerannya ya. Yang berperan sebagai Kang Pi adalah Song Kang. Song Kang terakhir dia main di Sweet Home season yang ketiga 2024 kan. Ini tuh drama comebacknya dia setelah dia wajib militer ya. Terus nanti 2027 dia ada Project White Scandal juga. Dia di My Demon sih, aku gak nonton Sweet Home guys. Terus dia ada di Forecasting Love and Weather, Nevertheless yang jadi si Nabi. Enggak, Nabi yang ceweknya ya. Novilera dia jadi ini pemain balet yang cowok, itu juga bagus banget guys. Song Kang terus bareng sama satu kakek-kakeknya memang punya mimpi jadi seorang penari balet. Tapi ya bayangin seorang kakek-kakek penari balet gitu kan. Aduh, takut tulangnya gimana-gimana apa segala macam, tapi dia pengen ngejar mimpinya itu gitu. Wah, itu juga bagus dramanya. Ya, itu untuk Song Kang. Yang jadi lawan mainnya adalah Lee Jun Young yang bermain sebagai Choi Jong Yeo. Lee Jun Young dia ini membernya Yukis ya. Terakhir aku nonton dia di Our Sticky Love berarti. Terus dia ada di Reborn Rookie, We Hero Class Number 2, When Life Gives You Tangerines. Ya, yang nangis-nangis kan, yang anak mama. Oke, okay, terus berikutnya ada Jang Yuri berperan sebagai Hong Jae-in. Jang Yuri ini, Hong Jae-in ini adalah temennya Kang Pi-o. Sebenarnya dibilang ya temen lah ya yang selalu ada di dekatnya Kang Bio, terus dia selalu bilang ayo kita menikah aja supaya sekolah lagi. Dia pemain biola by the way, yang selalu minta ayo dong Kang Bio kamu jadi pengiring aku, gak mau kata Kang Bio karena kamu skill musiknya di bawah aku. Jang Gyuri dia main di When the Phone Rings. Jadi siapa ya? Aku lupa. Ya, aku ingat dia di mana ya? Cheer Up. Dia ada di It's Okay to Not Be Okay. Hah? Aduh, lupa lagi jadi apa. Terus ada The Player tuh. Pyramid Game. Iya, di situ juga dia ada di situ. Oke. Okay. Terus drama ini juga diperankan sama Yoon Se-ah. Terus ada Jung Jin Young. Kim Joo-hun ya ada di situ juga, ada di drama ini ya. Dramanya menarik banget guys, yuk coba ditonton aja. Kalau misalnya teman-teman mau nonton, dramanya tersedia di Netflix ya.

Oke, okay, aku bacain requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS687. Nanti aku coba cari lagu yang ada yang mana ya. Eyelid yang I Got Your Back itu belum ada. Nanti aku coba cari Triple S ada atau enggak, atau lagu-lagu lainnya ya. Salam-salamnya buat Tunada duluan sama anak-anak Eyelid yang berhasil nyewa villa lagi. Soalnya terakhir mereka nyewa villa tuh pas zaman-zaman belum debut. Tapi sayang kali ini yang ikut cuma bisa empatan aja katanya. Satu masih hiatus, satu lagi enggak usah ditanya deh sekarang adanya di mana. Oke. Okay. Oke, okay, terus satu lagi ya, ada dari AS413 mau request lagunya Zodiac yang Throw Dice atau BTS Fire dan BTS atau 2.0. Salam sayang, hai pendengar, waktu cepat berlalu ya. Semoga juga dengan cepatnya waktu berjalan, masalah yang pendengar hadapi bisa diatasi dengan cepat juga. By the way, akhir-akhir ini Junsinya jarang tantrum ya, jadi cuacanya panas terus. Iya kayaknya ya, ntar aku bikin dia tantrum deh. Sekalipun hujan, cuma beberapa menit aja, itu pun gak lama. Iya bener, belakangan memang kadang hujan, tapi hujannya cuma bersin doang gitu. Tapi kayak gitu malah jadi lebih lembab gak sih kerasanya? Kayak lebih panas. Ya, oke, okay. Nanti aku bikin Junsi tantrum lah ya. Jumat ini ya guys. Oke, okay, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop ya. Pendengar bisa kirimin requestannya. Aduh, kenapa nih? Bentar ya. Bisa kirimin requestan kamu ke mana yo? Ke WhatsApp ya. Di nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti ya. Sekarang saatnya untuk aku bagiin berita-berita seputar K-Entertainment. Yang pertama, jadwal ada All Day Project yang akan kembali dengan album mini kedua berjudul Crash di tanggal 28 September. Udah gitu ada Gravity yang akan merilis album mini berjudul Sonorous. Dijadwalkan dirilis di tanggal 30 September. Oke, kita ke bulan Oktober ya. Bulan Oktober ada NCT Wish yang akan merilis album mini keempat berjudul I Spy di tanggal 12 Oktober. Terus ada Eyelid yang akan kembali dengan album kelima berjudul Break Even di tanggal 26 Oktober. Udah gitu, Jellyfish Entertainment juga konfirmasi nih kalau Even lagi mempersiapkan album dan akan kembali dengan album baru di bulan Oktober, diikuti dengan menggelar tour ya. Tapi detail terkait dengan album dan promosinya akan diumumkan secara terpisah. Udah gitu, ada Max Changmin dari TVXQ yang akan merilis album solo di pertengahan Oktober. Jadi albumnya akan jadi comeback solonya dia. Dia Changmin kan, bukan mereka ya. Jam berapa sih sekarang? 5:30. Changmin juga akan menggelar rangkaian konser berjudul Max Changmin Live Session Resonance di tanggal 6-8 November di Yes 24 Live Hall Seoul. Oke. Terus terakhir ada Seekers yang akan kembali dengan album mini ke-8 di tanggal 2 November. Ya. Yeah. Deja, deja, boom.

Okay, berita berikutnya dari Kyungmin Aetern yang dipastikan akan kembali beraktivitas setelah menjalani masa pemulihan akibat gangguan kesehatan yang dialami sejak April lalu. Jadi pada saat itu dia sempat menghentikan semua aktivitasnya setelah didiagnosis mengalami komplikasi kesehatan yang dipicu oleh tukak lambung. Nah, di tanggal 9 September, MNH Entertainment mengumumkan kalau kondisi Kyungmin terus membaik sehingga dia akan kembali mengikuti seluruh jadwal grup termasuk tour dunia dari Aetern Trace. Ya, meskipun sudah kembali beraktivitas, tapi Kyungmin tetap akan menjalani pemeriksaan medis secara rutin. Ya, jadi agensi menegaskan bahwa kesehatan sang idol tetap jadi prioritas utama selama proses promosi berlangsung. Okay, berikutnya ada berita updatean dari Hoshi Seventeen yang sebenarnya sekarang lagi wajib militer ya dia. Nah, jadi Hoshi ini mengalami cedera lutut serius ketika menjalani wajib militer. Tanggal 12 September kemarin, Hoshi melalui Weverse mengumumkan kalau dia didiagnosis mengalami robekan total di ACL dan harus menjalani operasi dan fokus pada proses pemulihan. Wow. Cedera tersebut terjadi ketika Hoshi berlatih bersama dengan Ground Force Performance Team. Akibatnya dia tidak bisa berpartisipasi dalam sejumlah agenda yang sudah dijadwalkan, termasuk ada pertunjukan Army Taekwondo Demonstration Team sama Ground Force Festival ya. Hoshi mengaku sangat kecewa karena sudah mempersiapkan penampilan tersebut dengan penuh semangat dan juga sudah menantikannya. Dia juga meminta Karat untuk tetap memberikan dukungan sama tim yang nanti akan tampil. Ya, iya benar dipertunjukkan kan ya. Terus ada Uji juga yang join di pertunjukan tersebut. Nah, Hoshi janji akan kembali menjalani perawatan dengan baik dan fokus pada pemulihan supaya bisa cepat pulih. Dia dijadwalkan menyelesaikan wajib militernya tanggal 15 Maret 2027, masih tahun depan ya. Ya ampun Hoshi. Oke, terus berikutnya ada Kwon Eun Bi yang mengalami kecelakaan mobil ringan di tanggal 13 September yang menyebabkan sejumlah aktivitas harus dibatalkan. Agensinya RBW Entertainment mengumumkan bahwa kendaraan yang membawa Eun Bi itu mengalami tabrakan ringan ketika dalam perjalanan menuju sebuah acara. Nah, setelah kejadian tersebut, Eun Bi langsung beristirahat dan menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan kondisinya. Demi memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dari sang artis, agensi memutuskan untuk membatalkan acara fansign Everline yang seharusnya digelar di hari yang sama. Nah, untuk jadwal kegiatan berikutnya, RBW mengatakan keputusan akan dibuat setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan Eun Bi. Jadwal juga dapat disesuaikan apabila diperlukan. Ya, jadi RBW menegaskan akan melakukan yang terbaik untuk mendukung pemulihan dan kesehatan Kwon Eun Bi. Agensi juga meminta pengertian dari para penggemar atas pembatalan mendadak tersebut dan menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran maupun ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Siapa juga yang mau kecelakaan ya, tapi ya gimana? Ya mudah-mudahan Eun Bi sama Hoshi tadi ya bisa segera pulih menjalani perawatan, pengobatannya juga dan bisa pulih sepenuhnya ya.

Oke, aku bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari IS769 request lagunya Tweet Young Girls. Nah, Girls ini tuh bahasa Inggris, jadi gak bisa diputarin ya di program Asiatik. Di requestnya di program Hits aja hari Jumat jam 12 sampai jam 3. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Salam-salamnya buat kakak Pinya duluan sama Song Han Bin yang sedang mempersiapkan debut solo untuk setelah menjadi leader boy group Zero Bason selama kurang lebih sekitar 3 tahun. Oke. Berikutnya dari AS135, request lagunya 80s, gak ada judul lagunya, jadi nanti aku pilihin secara random ya. Salam-salamnya buat Junsi, Grace, Mei Ching, Loren, Ko Robert, Cisandra, Wisastra, Ichen, Susana, Susiana, Firna, Chin Liang, Tianchin, kru pendengar setia Asiatik alumni Darbak 79-2008, Rudianto, Erwin, Aha, Erwin Basa, Suster A.I., Suster Lian, God bless you, terima kasih. Oke, 80s ya. Ntar aku cari dulu lagunya ya. Buat teman-teman yang mau request, boleh ya. Mungkin tadi dengar kok ada AS terus nomor, itu apa sih? Jadi sebenarnya dulu kan pernah ada diberlakukan nomor anggota. Kalau sekarang nggak harus punya nomor anggota baru bisa request, jadi bebas. Kalau teman-teman nggak punya nomor anggota pun bisa request ya. Kirimin aja requestan kamu. Kalau mau menyertakan nama boleh, kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Lagu requestannya plus salam-salamnya dikirimin bisa lewat WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarindah92.1 @suarindah92.1 ya. Oke, sambil nunggu requestan dari teman-teman, sambil kita mau dengerin juga lagu-lagu yang udah di request dan lagu-lagu lainnya ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ka Bank NCP, kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di ujung deru, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na, @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Aku paham kok kalau kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus udahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

0: I will move on.
1: Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Sekarang saatnya untuk berita tour dan juga acara The Next yang akan segera menggelar tour Asia berjudul South in the World. Mereka akan terlebih dahulu membuka tour dengan konser di Olympic Hall Seoul tanggal 17 dan 18 Oktober, dicatat ya. Barangkali ada teman-teman yang sekalian liburan gitu ke Korea sambil nonton konsernya Next. Oke, satu lagi ada Promise 9 yang sudah mengumumkan 3 lokasi pertama untuk tour Asia mereka yang akan datang Tomorrow Glow. Di mana aja? Taipei, Tokyo, dan Hong Kong. Tapi tenang aja buat daerah yang lain karena di posternya ada tulisan and more. Ya, jadi berarti nanti akan diumumkan kota-kota lainnya akan dikunjungi oleh Promise 9. Oke, terus Korea Grammy Music Awards atau KGMA yang sudah mengumumkan deretan presenter yang akan hadir dalam ajang penghargaan tahun ini. Jadi ada Go Yun Jung, Park Sun Young, Kim Hyang Gi, Ro Jong Wi, kemudian Moon Sang Min, Park Yuri Kara, Park So Ham, Arin Oh My Girl, Won Ji An, Lee Min Ki, Lee Jun Ho, Jun Yeo Bin, Jung Kyung Ho, Cho Yi Hyun, Choi Jong Hyuk, Choi Hyun Wook, Han Sun Hwa, dan masih banyak lagi.

film dan nah, kita film dulu ya. Ada Ina Young yang akan membintangi film mendatang Love Counselor. Ini disutradarai oleh Lee Ok Sop yang meraih pengakuan berkat perannya di film panjang Maggie, termasuk penghargaan Citizen Critics Awards Festival ke Ina Young tuh istrinya siapa yo? Ya. Bukan Won Bin, kok aku ingatnya Ubin ya? Won Bin yang main drama apa ya? Won Bin udah lama banget ya nggak comeback. Won Bin, Ina Young lebih sering comeback. Won Bin beneran bisa menghilang itu guys. Terakhir comeback cuma udah gitu udah. Terakhir dia main ya 2002 film drama judulnya kayaknya aku nonton. Aku nonton tapi lupa main Jepang Kyoko. Salah yang si Kyoko Fukadanya main ke Korea udah gitu tersesat atau gimana lah pokoknya. Terus yang sama Won Bin diselamatkan dibawa ke kedainya terus minta makan. Terus yang aku ingat Won Binnya bilang ini tuh pedes loh, tapi kan karena keterbatasan bahasa ya. Gitu yang aku ingat itu. Terus dia main, oh ya udah lama banget ya ampun. Terus dia sempat main film The Man From Nowhere 2010. Bayangkan sekarang 2026 terus dia gak muncul-muncul lagi. Entahlah Won Bin. Okay, next ya ada film romantis mendatang yang dibintangi sama Suzy dan juga Lee Jin Ook, 7 O'Clock Breakfast Club for the Broken Heart. Aduh ini apa filmnya ya? Akan tayang di bioskop di bulan Desember mendatang ya. Jadi ini tuh diadaptasi dari novel, nyeritain tentang pramugari dan konsultan yang ketemu dalam sebuah pertemuan sarapan bagi orang-orang yang sedang patah hati. Lucu nih konsepnya ya. Di bulan Desember ya di bioskop, tapi nggak tahu nih masuk Indonesia atau nggak, mudah-mudahan sih masuk ya. Next ada drama It's You Regardless yang akhirnya mengumumkan tanggal penayangan setelah lewat bertahun-tahun. Ini tuh ya, dramanya beres produksi di tahun 2022. Terus ke pending. Sampai akhirnya baru akan tayang di saluran kabel Lifetime di tanggal 24 Oktober 2026 nanti. Kayak udah lama banget gak sih? Terus aku sih lebih takut vibesnya jadi agak apa ya, ketinggalan gitu loh, ketinggalan zaman gitu kan suka gitu ya tahun warna 22 ke 2026 ya, mudah-mudahan gak terlalu beda jauh ya. Dramanya diperankan sama Jung Yong Ha dari CN Blue. Kita tunggu aja nanti ya kan seperti apa dramanya. Oke, terus ada komedi romantis Netflix Take Charge of My Heart akan tayang di tanggal 9 Oktober. Ini diadaptasi The Web, menceritakan tentang seorang pria yang baterai jantung buatannya sudah hampir habis dan seorang perempuan punya kemampuan unik untuk mengisi ulang daya dan berperan sebagai bek orang yang tenang dan kalem gitu loh. Sementara Chia Soo Bin akan berperan sebagai Nabo. Oke, drama terbaru dari JTBC, Final Table, akan segera tayang di tanggal 24 Oktober. Ini tuh nyeritain

tentang para chef Korea berbakat dari berbagai penjuru dunia yang berkumpul untuk mengikuti kompetisi Survivor Culinary The Table K-Chef 2026. Ini drama ya guys, bukan variety atau reality show. Mereka akan bersaing dalam kompetisi bergengsi untuk menentukan chef Korea terbaik. Nah, pemerannya ada An Hyo-sop. Dia akan berperan sebagai seorang chef misterius yang selama ini tuh banyak bekerja di restoran-restoran luar negeri. Terus ada Hong Hwa-yeon yang berperan sebagai manajer sebuah restoran. Terus ada Chang Ryol berperan sebagai eksekutif chef restoran. Terus ada Jung Yoo

0: main Goblin bukan?
1: Iya benar. Siapa namanya? Kim Go Eun sama Park Ji Hyun.
0: Oke, jadi ini adalah thriller psikologis yang menampilkan seorang pria dan wanita dengan versi ingatan yang saling bertolak belakang. Dramanya akan jadi ajang reuni bagi Yoo Yeon Suk sama So Hyun Jin. Jadi mereka tuh kan main di Doctor Romantic season yang pertama tuh. Nah, jadi mereka akan kembali lagi bersama di The Perfect Lie, akan tayang di MBC di bulan Oktober ya.

Oke, berita terakhir tentang drama ada Choi Yun Ji yang batal tampil dalam drama Aesop's Romance. Jadi mundur dari dramanya setelah ada perubahan jadwal produksi yang mana menyulitkan koordinasi dengan agenda kegiatan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Kemarin ini kayak di beberapa minggu yang lalu ya, aku bagiin juga di Lee Jong Suk yang juga harus mundur karena bentrok sama jadwal. Jadi perubahan jadwal syuting dari Aesop's Romance ini yang akhirnya bikin aduh gak bisa nih gitu, bentrok, udah keburu ada jadwal yang lain. Ya sayang banget, jadi mau gak mau tim produksi harus mencari pemeran baru ya. Sementara itu Aesop's Romance ini dijadwalkan untuk dimulai produksi di tahun ini dan rencananya bakal tayang di tahun 2027.

lagi aku mau bacain requestan yang udah masuk ya. Gak kerasa tau-tau udah 649. Aku pikir kayak masih setengah tujuan gitu loh, ternyata udah mau jam 7. Oke, okay, ada requestan dari AS11, request lagunya Mamamu yang Four Flowers. Atau nanti aku pilihin yang ada yang mana ya. Salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, buat Viana, dan untuk semuanya. Terima kasih.

Okay, aku pamit ya teman-teman. Terima kasih hari ini yang udah nemenin aku lewat requestannya. Sampai ketemu di hari Jumat nanti ya dalam program Asiatik dari jam 3 sampai jam 7 malam. Mampir-mampir juga ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Okay, kalau gitu, Grace pamit. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Orang yang tidak taat pada peraturan tidak akan pernah belajar mengatur dirinya sendiri.
1: 一个不愿受管制的人将永远都学不会管制自己。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan dibentuk melalui hikmat, merespons dengan hikmat di tengah tekanan. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Samuel 25 ayat yang ke-32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Pernahkah Anda mengirim pesan saat sedang marah, lalu beberapa menit kemudian Anda menyesal dan berharap bisa menariknya kembali? Atau mengucap sesuatu yang tidak pantas ketika konflik terjadi, yang sebenarnya tidak akan pernah Anda katakan kalau kita punya waktu untuk berpikir lebih lama? Banyak konflik dalam keluarga, gereja, tempat kerja, atau pertemanan sebenarnya bukan terjadi karena masalahnya yang terlalu besar, tetapi karena terlalu cepat dalam bereaksi. Ketika tertekan dalam kondisi terpojok, manusia cenderung bersikap menyerang, membela diri, menyalahkan, atau bahkan membalas. Apalagi kita hidup dalam budaya yang sering menganggap reaksi spontan sebagai kejujuran. Saya cuma mengatakan apa yang saya rasakan. Padahal tidak selalu harus demikian. Pada saat demikianlah kita butuh hikmat untuk dapat memilih respons yang tepat sehingga tidak salah dalam melangkah. Dalam 1 Samuel 25 menunjukkan seperti apa hikmat itu bekerja ketika keadaan benar-benar berada di luar kendali. Abigail berada di tengah situasi yang sangat berbahaya. Ia berada di tengah dua laki-laki yang sama-sama sulit untuk dikendalikan. Satu sisi ada Nabal, suaminya yang digambarkan sebagai orang yang berperangai kikir dan juga kasar serta jahat kelakuannya. Kasar di sini artinya keras kepala dan suka bertengkar. Sedangkan jahat di sini artinya tidak jujur atau suka menipu. Suatu kombinasi yang buruk, sesuai dengan arti dari namanya Bebal. Maka tidak heran ketika Daud meminta bagian yang layak bagi orang-orangnya yang selama ini turut menjaga para gembala Nabal. Nabal menjawab dengan penghinaan dan merendahkan Daud. Di sisi lain ada Daud yang sedang sangat marah dan bereaksi keras terhadap perlakuan Nabal. Daud bahkan berangkat bersama 400 orang untuk melakukan pembalasan terhadapnya. Dalam ayat 21-22 sekedar ingin menuntut keadilan. Ia sudah dikuasai oleh keinginan membalas dendam. Abigail tidak menciptakan konflik tersebut, tetapi ia harus berada di tengah akibatnya. Yang menarik adalah bagaimana cara ia merespons. Sangat menarik jika kita mengamati bagaimana wanita ini menangani konflik.

sikap dan keputusannya menunjukkan bahwa ia seorang yang berhikmat. Tindakannya itu secantik dari parasnya. Yang pertama, hikmat mengendalikan respons, bukan dikuasai oleh reaksi. Ketika mendengar apa yang terjadi, Abigail segera bertindak. Kata segera muncul beberapa kali dalam kisah ini dan menunjukkan bahwa Abigail memahami gentingnya situasi. Namun cepat di sini tidak sama dengan gegabah. Abigail bertindak dengan terukur, masuk akal, dan penuh perhitungan. Artinya ia cepat sekaligus cermat. Ia tidak dikuasai oleh emosinya, tetapi oleh pemikirannya yang logis, yang baik. Cukup mencerminkan bahwa ia adalah seorang wanita pemikir kritis dan bijak. Buktinya ia segera menyiapkan makanan dalam jumlah besar, mengatur langkah dan para bujangnya, lalu pergi menemui Daud. Di sini kita melihat bagaimana Abigail tidak membuang waktu hanya untuk mengeluh tentang Nabal atau menyalahkan keadaan. Ia bertindak dengan penuh hikmat. Semuanya sudah dipikirkan masak-masak apa yang harus ia lakukan dan katakan. Dia tahu betul pendekatan apa yang tepat ketika ia berjumpa dengan Daud. Bukan dengan konfrontasi, kemarahan, dan sikap menantang. Sebaliknya ia merendahkan diri dengan bersikap sujud dia, serta berbicara penuh hormat. Aku sajalah, ya tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Perhatikan Abigail menyebut Daud sebagai tuanku sebanyak 8 kali dan dirinya sebagai hambamu sebanyak 6 kali. Pada dasarnya Abigail tidak sedang mengakui bahwa kesalahan Nabal sebenarnya adalah kesalahannya. Ia sedang mengambil tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi. Ia berusaha meredakan ketegangan. Inilah salah satu bentuk hikmat yang paling sulit, yaitu tidak bertanya terlebih dahulu siapa yang salah atau berupaya menyalahkan, tetapi bertanya apa yang benar untuk dilakukan sekarang. Di sini Abigail mengajarkan bahwa kita mungkin tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita sendiri dengan dewasa, penuh perhitungan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, sebelum merespons, belajarlah berhenti dan bertanya, apakah saya sedang bereaksi karena emosi atau merespons dengan hikmat? Jangan biarkan emosi mengambil alih kemudi hidup kita dalam mengambil respons atau keputusan, tapi biarlah hikmat Tuhan yang mengendalikannya. Pasti kita tidak asal dan salah melangkah serta mengambil keputusan. Yang kedua, hikmat membawa kepada perspektif Tuhan. Abigail tidak berhenti pada usaha meredakan kemarahan Daud. Ia membawa Daud melihat situasinya dari perspektif yang jauh lebih besar. Abigail berkata bahwa Tuhan akan membangun keturunan yang teguh bagi Daud karena Daud melakukan peperangan Tuhan. Lalu ia mengingatkan Daud tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang raja yang dipilih atas Israel. Kemudian dengan tegas ia mengingatkannya agar jangan sampai kelak Daud menanggung penyesalan karena menumpahkan darah tanpa alasan dan membalas dengan tangannya sendiri. Dengan kata lain, Abigail sedang berkata, Daud, jangan biarkan kemarahan sesaat membuatmu bertindak bertentangan dengan panggilan Tuhan atas hidupmu. Sebab pembunuhan yang dilakukan oleh Daud dapat menodai panggilan dan riwayat kehidupannya yang mentereng itu. Daud akhirnya sadar, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Daud menyadari bahwa melalui Abigail, Tuhan sedang menyelamatkannya dari dosa yang hampir ia lakukan. Di sini kita melihat bahwa hikmat dapat menjadi sarana anugerah Tuhan bagi orang lain. Orang berhikmat bukan hanya mampu mengendalikan dirinya, tetapi menjadi berkat dengan menolong orang lain melihat hidupnya dari perspektif Tuhan. Saat berada di tengah konflik, Tuhan menghendaki kita menjadi seperti Abigail. Hadir bukan untuk menambah panasnya konflik, tetapi membawa ketenangan, damai, dan perspektif Tuhan ke dalamnya. Itulah respons yang didasarkan pada adanya hikmat, di mana semua itu dapat terjadi ketika melibatkan dan bergantung pada Tuhan, Sang Sumber Hikmat. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dari cara Abigail menghadapi konflik dalam ayat yang ke-18-31, bagian mana yang paling menunjukkan bahwa hikmat bukan sekedar ketenangan, tetapi kemampuan memilih tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Mengapa? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Pikirkan satu konflik atau relasi yang sedang menekan Anda saat ini.
Selama ini Anda lebih banyak bereaksi atau merespons. Satu langkah konkret apa yang Tuhan ingin Anda lakukan minggu ini untuk membawa hikmat dan damai ke dalam situasi tersebut? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana kehidupan kita dikendalikan oleh hikmat, bukan oleh emosi sesaat, saat kita mengambil keputusan, saat kita mengambil tindakan, saat kita melangkah. Saya lakukan semuanya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat sebagaimana panggilan Tuhan. Andalkan hikmat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.

juga yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya,

0: Orang yang memiliki cinta kasih adalah orang yang dapat memperlakukan orang lain sebaik dia memperlakukan dirinya sendiri.
1: 一个有爱心的人肯定会像对待自己一样善待别人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Ekstrak buah delima dapat membantu mencegah tekanan darah meningkat akibat dari makan makanan yang tinggi lemak. Buah ini juga dapat mencegah atau memperlambat umumnya terkait usia, salah satunya Alzheimer.
1: Suara Indah 92,1 FM.

untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Kandungan magnesium dan bromelain dalam nanas dapat merelaksasi otot dan menenangkan saraf, sehingga kualitas tidur lebih nyenyak.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jambu bol mengandung vitamin A yang sangat dibutuhkan untuk mata. Selain itu, vitamin A juga diperlukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini disebabkan karena vitamin A dapat meningkatkan fungsi sel darah putih sebagai antibodi dan antivirus.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Mentimun mengandung senyawa silika yang berperan penting dalam meningkatkan kesehatan rambut dan kulit. Kandungan airnya yang tinggi membuat mentimun sangat bermanfaat untuk menenangkan kulit yang iritasi.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Kelapa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dikarenakan buah kelapa bersifat antivirus, antibakteri, serta anti jamur. Selain itu, kandungan serat yang cukup tinggi dalam buah kelapa menjadikan buah ini sangat baik untuk menjaga sistem dan organ pencernaan agar lebih sehat.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih pagi hari ini kami masih diizinkan untuk menikmati rahmat Tuhan yang baru. Dan pagi hari ini kami juga rindu suara Tuhan terdengar bagi setiap kami, sehingga setiap kami dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Maka berbicaralah Tuhan, karena hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas juga untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga setiap kami boleh mengerti, boleh menghayati, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, dan buat kami mengerti. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal ke-12 sampai ayat yang ke-31. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akan terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika sesuatu perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu pendengar, saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini, aku datang segera. Bapak Ibu, pengalaman menunggu atau proses menanti bagi sebagian orang adalah hal yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang protes jika harus menanti, apalagi tanpa kepastian waktu yang jelas. Hal ini sangat terasa bila kita menanti orang yang tidak tepat waktu misalnya. Namun beda halnya jika kita sedang menunggu atau menantikan hal atau seseorang yang kita sudah tunggu-tunggu, yang kita idam-idamkan. Saya ingat sekali pengalaman masa kecil saya pada waktu itu, saya sedang menantikan oma saya datang dari Jakarta. Sekali setahun beliau akan datang dari Jakarta ke Malang sekitar 2-3 bulanan. Saking menantikan momen kedatangan oma, biasanya saya bahkan akan kesulitan untuk tidur. Karena saya membayangkan betapa menyenangkan bisa bertemu dengan oma lagi, apalagi lengkap dengan oleh-oleh yang dibawanya tentunya. Bapak Ibu Saudara pendengar, bukankah hari ini setiap kita juga sama sedang ada di dalam masa penantian? Kita bukan saja hanya menantikan orang yang penting, tapi kita sedang menantikan Kristus yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Pertanyaannya, apakah saudara masih merasakan excited, semangat ketika menunggu kedatangan Kristus, atau justru hari ini kita sedang bosan menunggu Kristus yang datang? Kita memang tidak melihat pada saat Kristus datang untuk yang pertama kali, tetapi Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya, dan itu adalah bagian terbaik yang bisa kita miliki hari ini. Bapak Ibu Saudara pendengar, bagian yang kita baca adalah bagian yang sangat-sangat indah, baik untuk pendengar pada saat itu dan juga untuk kita hari ini. Bagian ini adalah bagian penglihatan yang diterima oleh Yohanes. Digambarkan bahwa mereka sedang ada dalam masa buruk yang sangat-sangat gelap. Ada perang, ada penindasan, perpecahan, pengajaran palsu.

semua bergabung seolah-olah sedang mencekik gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa yang besar yang tidak mengenal Allah. Dikala hidup yang amat sulit itu, datanglah penglihatan yang membawa pengharapan ini. Kristus sendiri menyapa umatnya dengan berbagai penggambaran ajaib untuk menyatakan betapa ia dahsyat. Penglihatan ini juga memberikan penekanan bahwa ia tidak akan meninggalkan umatnya berjalan sendirian dalam beratnya kehidupan iman ini. Bagi kita hari ini, bukankah sama saja? Meski kita hidup dalam zaman yang teknologi kian maju, bukankah hidup kita tetap sama menantangnya? Bentuknya jelas berbeda, tetapi tantangannya saya rasa tetap sama. Pergumulan kita tidak kunjung berakhir, dan itu berarti kita tetap membutuhkan berita pengharapan. Pesan terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan kepada umatnya adalah satu kenyataan bahwa ia akan datang segera. Kedatangan Kristus adalah kebahagiaan utama dan dasar pengharapan bagi umat Allah sepanjang masa. Kita akan bersama-sama melihat bagian ini, apa yang terjadi saat Kristus datang. Yang pertama adalah, ia datang membawa upah. Berita mengenai kedatangan Kristus memberikan satu penghiburan besar bagi umat Allah yang tetap setia mengikuti Kristus meskipun harus mengalami berbagai macam derita selama hidup di dunia. Perkataan ini ajaib karena yang mengatakannya adalah Kristus sendiri. Sudah, siapakah Kristus bagi kita? Penyelamat? Tentu. Penebus? Pasti. Namun jangan lupa satu hal identitas yang ia miliki, yaitu adalah dia adalah seorang Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau dimensi apapun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku adalah tunas," yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, pada ayat yang ke-16. Pribadi inilah yang akan datang membawa reward, upah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Konsep upah di sini adalah hal yang menarik. Upah selalu diberikan kepada orang-orang yang sudah bekerja. Petani yang rajin akan mendapatkan upah ketika panen, menyambut nabi yang adalah hamba Allah. Maka kita akan mendapatkan upah nabi. Pemberian upah selalu dikaitkan dengan performa kita. Tapi saudara, sesungguhnya Allah memperhitungkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Coba renungkan betapa dahsyatnya Allah kita hari ini. Kita selamat tanpa perlu melakukan suatu apapun selain menaruh percaya kepadanya. Merespon dengan mempersembahkan hidup seutuhnya kepada Allah adalah hal yang sewajarnya. Akan tetapi untuk semua yang kita lakukan atau persembahkan bagi Allah, Dia bahkan memberikan kita upah bagi kita. What a blessed life. Sungguh ini adalah hidup yang diberkati oleh Allah, bukan? Lalu berkat atau upah yang seperti apa yang akan kita terima? Teks mengenai upah ini ditutup dengan perkataan bahagia yang ketujuh atau yang terakhir. Katanya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pohon kehidupan masuk melalui pintu gerbang adalah upah yang akan kita dapatkan sebagai orang percaya. Dua reward yang akan kita dapatkan kelak. Orang yang bisa mendapatkan hal ini adalah mereka yang membasuh jubahnya, kata teks kita. Hal pokok yang perlu kita pahami adalah membasuh jubah hanya dilakukan oleh darah Kristus semata. Kita bisa melihatnya di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, Tuanku, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bukan kita sendiri yang mencuci jubah kita yang najis. Kristuslah yang melakukannya bagi kita. Kristuslah pokok pengharapan kita. Dia basuh hidup kita yang kotor, memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam pengharapan di dalam Dia,
dan bahkan dialah yang akan memberikan kita upah. Segala sesuatu yang sudah kita terima atau yang sedang kita miliki atau yang akan kita punyai, semuanya hanya oleh karena Kristus. Saudara, hal yang sangat berbahagia untuk hidup mengikuti Tuhan yang hidup, yang kekal, yang ajaib adalah Dia menjamin hidup kita sekarang dan selamanya. Tentu hidup di dunia ini bukanlah hal yang mudah. Ada masa-masa di mana kita bertanya mengapa perjuangan saya mengikut Kristus sangat berat. Namun bagian ini kembali mengingatkan bahwa di akhir perjalanan kita nanti, kita akan mendapatkan upah yang Kristus sediakan bagi orang yang percaya kepadanya ketika Ia datang kembali, yaitu adalah hak atas pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota Allah. Atau dengan kata lain, kita akan memperoleh hidup bersama-sama dengan Allah selamanya. Yang kedua, Bapak Ibu pendengar, kedatangan Kristus ini akan membawa, akan terjadi penghukuman. Saudara, jangan pernah melupakan kenyataan bahwa Allah adalah Allah yang adil. Keadilannya akan nyata sempurna ketika Ia datang untuk yang kedua kalinya. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya diam-diam saja, tidak memperoleh apa-apa. Mereka yang menolak Allah dan tetap tinggal pada dosa juga akan mendapatkan bagiannya. Jangan berpikir bahwa Allah adalah Allah yang jahat. Sebab di dalam masa penantian sesungguhnya Allah memberikan kita kesempatan untuk memberitakan dan mendengar Injil Kristus. Inilah tugas orang percaya setelah menantikan Allah. Sebab akan tiba saatnya ketika Kristus datang dan menghukum orang-orang yang tidak berbalik kepadanya. Tugas ini penting, tetapi seringkali kita abaikan atau bahkan kita melupakannya. Bapak Ibu pendengar, betapa dahsyatnya realita ini. Sembari kita menjalani hidup kita yang rutin, akan ada suatu hari kelak ketika Kristus dengan tiba-tiba datang menjemput orang-orangnya yang saleh, yang sudah menanti-nantikan Dia. Ketika saatnya tiba, adakah kita dalam kondisi yang siap sedia? Tapi saudara, bagian ini direspons dengan sebuah kerinduan yang mendalam dari gereja atau umat Tuhan dengan mengatakan marilah, atau yang lebih tepat adalah datanglah, yang ditujukan kepada Kristus. Ungkapan ini menunjukkan proses sifat menanti-nantikan Dia dan juga ajakan kepada dunia untuk menerima Kristus yang akan datang itu. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sumber pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Namun di tengah-tengah keseharian kita, adakah kita mengingat akan hal ini? Adakah kita hari ini masih menanti-nantikan Tuhan dan memberi fokus diri kita hanya kepada Kristus? Atau kita begitu teralihkan dengan berbagai hal di dalam dunia ini? Kita perlu jujur berkata bahwa dunia yang semakin maju ini juga kian mudah menggeser perhatian kita dari Allah, bukan? Orang Kristen di awal abad kekristenan mengalami penganiayaan. Tetapi dalam kondisi hidup seperti itu, iman mereka justru semakin kuat, semakin berakar di dalam Tuhan. Sebab mereka menaruh pengharapan hanya kepada Kristus. Tantangan bagi kita hari ini adalah karena kita hidup dalam dunia yang semakin menyenangkan, semakin menarik kita untuk cinta kepada dunia dan segala hal yang ada di dalamnya. Kita tidak ditekan. Kita tidak hidup menderita. Kita hidup di dalam kenyamanan yang sangat amat mengikat. Di dalam kondisi seperti inilah, masihkah kita memandang, menanti-nantikan Tuhan yang suatu saat akan membawa upah bagi kita semua? Kalau kita sadar, Ia akan datang. Masihkah kita apatis dan tidak memberi
dan tidak memperhatikan mereka yang berjalan menuju penghukuman kekal dan tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita di kota Allah yang baka itu, masihkah kita peduli akan tugas kita itu? Bapak ibu saudara dalam Kristus, kita sudah diberi segalanya. Tidak ada satupun hal yang ia tahan bagi kita. Kita menerima apa yang tidak layak untuk kita terima. Hidup yang ada pada kita adalah hidup oleh karena anugerah Allah yang melimpah-limpah. Apakah hidup ini hanya kita habiskan untuk mengejar keuntungan bagi kesenangan kita pribadi, atau kita persembahkan bagi Tuhan kita? Anugerah yang kita terima sepatutnya kita bagikan kepada dunia ini, sesama kita, orang-orang yang kita jemput dimanapun kita berada, supaya lebih banyak orang yang menyadari bahwa betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi kasih Allah bagi umat manusia. Bapak ibu saudara, di bagian hampir paling akhir daripada teks yang kita baca merupakan peneguhan, pengukuhan kedatangan Kristus. Dikatakan ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman dengan, "Ya, aku datang segera." Bagian ini direspons oleh Yohanes dengan berkata, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Frasa "datanglah Tuhan Yesus" dalam bahasa Aram kita tahu bersama yaitu adalah Maranatha. Di masa awal kekristenan, frasa ini sering dipakai dalam bagian doa untuk mengingatkan pada realitas kedatangan Kristus untuk menenangkan batin di tengah kebisingan dunia pada waktu itu, untuk menenangkan hati, mendapatkan damai sejahtera di tengah-tengah penganiayaan pada waktu itu. Bapak ibu saudara, di tengah berbagai keindahan dunia yang begitu memikat kita, dan juga di tengah ketakutan kita menyambut tahun 2027 yang sama sekali tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita atur, di tengah-tengah kekhawatiran kita terkait dengan karir kita, usaha kita, keluarga kita, kesehatan, bahkan pelayanan kita, hari ini mari kita memandang kembali kepada Kristus, kepada pribadi yang kekal, yang akan datang kembali membawa kita ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Janji kedatangan Kristus adalah sumber pengharapan bagi orang yang percaya. Meski sedang menghadapi berbagai tantangan, ingatlah bahwa Kristus adalah sumber pengharapan yang kekal kelak ketika ia kembali untuk yang kedua kalinya. Ia akan membawa upah bagi setiap orang yang setia percaya di dalam namanya. Mari kita mengambil waktu hening sejenak. Mari kita merenungkan kembali, apakah hari ini kita masih bersemangat? Kita masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, yang akan membawa kita ke dalam kekekalan rumah Allah yang baka bersama-sama dengan Dia? Atau justru hari ini kita sudah bosan untuk menanti kedatangan Tuhan itu? Kita mulai melupakan tugas kita, kita mulai mengabaikan tugas kita, kita terikat oleh kesenangan, kita terikat oleh kefanaan dunia ini, sehingga kita tidak lagi setia kepada Allah. Pertanyaannya, ketika kelak Kristus datang untuk yang kedua kalinya, adakah Dia menemukan kita tetap setia? Adakah kita berada di dalam kota Allah bersama-sama dengan Allah yang kita puja selama ini?
Atau kita berada di dalam satu kekekalan, terpisah dengan Allah yang kita sembah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan sumber rahmat yang kami rasakan setiap hari, hari ini kami kembali diingatkan untuk terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan bersemangat, dengan berpengharapan, dengan setia melakukan tugas-tugas kami sebagai orang yang percaya, memperkenalkan Kristus, memberitakan Injil Kristus, bahkan menampilkan wajah Kristus di dalam kehidupan kita hari demi hari, sehingga ketika banyak orang berelasi dengan kami, bertemu dengan kami, berbicara dengan kami, mereka sungguh melihat dan merasakan Kristus hidup di dalam kehidupan kami, dan mereka dibawa kepada pengenalan yang sejati akan Engkau. Tuhan, jika Engkau menemukan hari ini kami tidak setia, mohon ampun. Luruskan kembali jalan kami oleh kuasa daripada Allah Roh Kudus. Tuntun kami untuk berjalan bersama-sama dengan Kristus, sehingga ketika Engkau berkata, "Aku akan datang segera," kami akan merespon yang sama seperti yang direspons oleh Yohanes. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, ini harapan kami, bahwa kami kelak akan bersatu dengan Engkau, Allah yang kekal. Bahwa kami akan ada di satu tempat yang sama, kota Allah. Kami akan duduk semeja perjamuan dengan Engkau, Allah yang kami sembah dan kami puja selama kehidupan kami. Biarkan ini terjadi seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami persembahkan doa kami pada pagi hari ini ke dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saya akan membacakan beberapa pokok doa yang sudah masuk ke dalam request doa pada pagi hari ini. Kita akan membaginya dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kesehatan daripada Bapak Ibu pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Bu Meliana memohon doa untuk kesembuhan kaki karena jatuh dari motor. Ia juga mohon dukungan untuk anaknya Revalina dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Krisine di Geger Kalong. Ia meminta dukungan di dalam doa untuk kesembuhan dan pemulihan pasca stroke dan anak Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan ia bergumul dengan penjualan rumah yang sampai dengan hari ini masih menunggu pembeli yang tepat. Kita juga berdoa untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit, dan kita berdoa untuk pergumulan yang ia hadapi. Kita juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis yang ia alami. Terakhir, kita juga berdoa untuk Bapak Lukas. Kita berdoa untuk Ibu Popon untuk pemulihan pasca operasi kanker getah bening. Untuk adiknya Nehemia yang sedang mencari pekerjaan dan bergumul untuk pasangan hidupnya. Mari kita berdoa untuk beberapa rekan kita yang bergumul di dalam kesehatan. Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, pendengar setia daripada Radio Suara Indah. Secara khusus kami menyerahkan untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Kami berdoa untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Tuhan, Engkau yang berotoritas. Tuhan, Engkau juga yang menyembuhkan kaki daripada Ibu Meliana. Sehingga hari demi hari, Bu Meliana dan keluarga sungguh dapat melihat perkembangan yang baik daripada luka maupun cedera yang ia alami ketika ia jatuh daripada motor. Kau pakai setiap obat-obatan, setiap hal yang ia lakukan, terapi maupun hal-hal medis yang dilakukan selama masa-masa pemulihan ini, supaya Tuhan pakai semuanya menjadi alat penyembuhan, pemulihan bagi Bu Meliana. Kami mengingat juga untuk anaknya Revalina di dalam studinya. Tuhan, Engkau yang pakai anakmu ini dalam studinya untuk terus bisa belajar dengan baik, memperoleh banyak ilmu untuk bekal di masa depannya, dan Engkau pakai anakmu ini untuk melayani Tuhan di dalam Engkau percayakan kepada dirinya, di dalam lingkungan studinya, di dalam setiap tanggung jawab yang ia percayakan kepadanya, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Pun juga kepada suami dari Bu Meliana, kami berdoa untuk segala pergumulan di dalam pekerjaan, kesusahan yang ada di dalam pekerjaan yang ia harus hadapi, biarlah ia hadapi bersetuhan, sehingga di tengah-tengah kesusahannya ia sungguh merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Kami berdoa untuk Bapak Krisine di Geger Kalong. Kami berdoa untuk pasca stroke. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, Tuhan, untuk dijalani oleh Bapak Krisine. Hadir bersama-sama dengan Bapak Krisine untuk memulihkan kondisi Bapak Krisine hari demi

yang mengalami cerebral palsy. Satu hal yang tidak mudah juga Tuhan. Dalam masa mudanya ia harus bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa supaya Tuhan berbelas kasih. Engkau memulihkan anakmu Joachim Sine daripada sakitnya. Kami percaya bahwa Tuhan masih tersedia. Maka Engkau yang memakai setiap hal yang digunakan oleh keluarga Bapak Chris ini untuk memulihkan kondisi daripada anggota keluarga yang sakit. Biarlah semuanya membawa pemulihan yang baik dan datangnya daripada Allah saja. Kami juga berdoa untuk pergumulannya untuk menjual rumah. Tuhan, Engkau sediakan satu pembeli yang Kau kehendaki. Pertemukan keluarga dari Bapak Chris ini pada satu orang pembeli yang sudah Engkau siapkan, sehingga setiap kami boleh merasakan bahwa karya Tuhan, kebaikan Tuhan begitu nyata atas kehidupan ini. Jadilah keluarga dari Bapak Chris ini untuk bersabar di dalam menantikan, di dalam mengusahakan, bahkan mencari yang tepat, sehingga di dalam masa proses ini Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada anak-anakmu, keluarga dari Bapak Chris ini. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Lukas, secara khusus untuk pemulihan dari PON pasca operasi kanker getah bening. Kami berdoa di tengah-tengah kelemahan tubuh yang hari ini dirasakan oleh Ibu Popon. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kuatkan beliau, hiburkan hatinya, sehingga dalam masa-masa pemulihan ini ia melihat bahwa Allah tidak meninggalkannya. Kami juga berdoa untuk adik dari Bapak Lukas, Nehemia, yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami mengerti dan kami memahami bahwa ketika ia mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah hari ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau menuntun setiap proses yang ada. Engkau hadir dalam setiap cerita yang ada. Engkau yang memulihkan, Engkau yang membawa Bapak Nehemia ke dalam satu ladang pekerjaan yang telah Engkau siapkan, sehingga anakmu ini sungguh-sungguh dapat berkarya dan mempersembahkan siap karyanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasangan hidupnya Tuhan. Segala hal yang ia gumulkan hari ini, kerinduannya, biarlah itu semua terjadi sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan. Berdoa untuk Bapak Matius di Hollis yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah setiap bagian tubuh yang tidak nyaman, yang merasa sakit. Kami berharap oleh sentuhan dan jamahan kasih Tuhan itu, Bapak Matius boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang sedang ia hadapi hari ini. Bersama-sama dengan keluarga, kami berdoa supaya apapun yang terjadi, ajarkan kepada keluarga dari Bapak Matius bahwa yang terjadi bukanlah hal yang kebetulan, bahwa yang terjadi bukanlah hal yang di luar daripada rencana dan kedaulatan Allah, tapi yang terjadi adalah seturut dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ada satu maksud dan janji Tuhan yang ingin disampaikan kepada keluarga dari Bapak Matius. Yang terakhir, kami berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan daripada osteoporosis. Bapak, kami sungguh menyerahkan dalam segala penderitaan sakitnya ketika linu yang kambuh, ketika ia merasakan sakit, ketika ia merasakan kesepian. Kami berdoa supaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang hadir bersama-sama dengan Ibu Lestari. Biarlah kehadiran Tuhan sungguh-sungguh dapat membawa sukacita yang melimpah, karena kami tahu bahwa hati yang gembira adalah bagian daripada obat. Maka berikanlah sukacita di tengah-tengah penderitaan dan sakit yang dialami oleh Ibu Sri Lestari. Ini doa dan seruan kami Tuhan. Kami serahkan kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berdaulat dan berkarya. Amin. Yang kedua, kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara dan sahabat-sahabat kita yang bergumul di dalam pekerjaan, yang bergumul di dalam studi dan ekonomi. Kita berdoa untuk Ibu Ella di Cibadung. Kami yang meminta dukungan doa untuk pekerjaan daripada suami dan keponakan.

yang sedang mencari pekerjaan. Anaknya yang bernama Feby yang ada di dalam studi dan rencana tahun depan yang akan masuk di dalam SMA negeri. Kita berdoa untuk Ibu Ella. Yang kedua, Karen dan Sherlyn dalam pekerjaan dan studinya serta pergumulan untuk pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Ibu Susan di tengah-tengah pekerjaannya dan pergumulan juga mencari pasangan hidup. Kita berdoa untuk Maureen. Kita berdoa untuk pekerjaannya di Australia dan pasangan hidupnya juga. Kita juga berdoa untuk Keisha Angelina untuk pekerjaan dan pergumulan di pasangan hidup. Kita berdoa juga untuk Abed di dalam pekerjaan di Australia dan hidup juga. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Alex di tengah-tengah mencari pekerjaan dan bergumul di dalam pasangan hidup. Kita juga berdoa untuk Bapak Weiwei untuk pasangan hidup karena ia baru saja ditinggal oleh istri tercinta yang berpulang ke dalam rumah Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang yang bergumul dengan orang-orang terdekat. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita ini. Bapa, kami menyerahkan untuk Ibu Ella di Cipadung. Di dalam pekerjaan suaminya, kami berdoa bahwa pasti banyak pergumulan dan tantangan yang ia hadapi. Tapi kami percaya Engkau yang memakai suami dari Ibu Ella untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah ladang pekerjaannya. Kami berdoa juga untuk keponakan yang sedang mencari pekerjaan. Kami tahu sekali lagi Tuhan, ini bukan hal yang mudah mencari pekerjaan di tahun ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang bersama dengan keponakan dari Ibu Ella di tengah-tengah proses mencari pekerjaan. Sehingga dalam setiap hal, setiap proses yang ia alami, ajarilah keponakan dari Ibu Ella mengetahui bahwa

setiap perilakunya, dalam setiap tutur bicaranya, bahkan dalam setiap keputusan-keputusan yang ia ambil, sehingga ia dapat terlihat berbeda teman-teman yang tidak percaya. Dan keberbedaan itu membawa setiap teman-temannya mengenal siapa Kristus yang hidup. Kami berdoa untuk Sharon dan Sherlyn juga, Tuhan, di tengah-tengah pergumulan pekerjaannya dan studi yang harus mereka jalani.

tantangan di dalam pekerjaan dan studi yang mereka hadapi hari ini dengan hikmat daripada Allah. Kami berdoa juga untuk pergumulan untuk pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang berbaik, pasangan yang sepadan dengan mereka, sehingga setiap mereka dapat bertumbuh di dalam iman, dapat bertumbuh di dalam setiap kehidupan yang ada, dan mereka dapat melihat bahwa Allah begitu baik dalam kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Susan dalam pergumulan pekerjaannya. Kami percaya bahwa Tuhan ikut ambil alih di dalam pekerjaannya hari ini. Banyak pergumulan, banyak kesusahan yang ia hadapi, tapi kami percaya bahwa pergumulan kesusahan itu tidak melebihi apa yang menjadi kemampuan daripada Ibu Susan. Kami berdoa juga untuk pergumulan pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang hadir bersama-sama dengan Ibu Susan. Engkau juga yang akan menunjukkan bagaimana tuntunan yang ajaib, penyertaan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan Ibu Susan, sehingga dalam pergumulan pasangan hidupnya dia dapat melihat bahwa Allah ikut campur tangan di dalamnya. Kami beri dalam pekerjaannya di Australia satu hal yang tidak mudah, Tuhan, bahwa dia harus bekerja jauh daripada lingkungan keluarganya. Tuhan, Kau yang kuatkan setiap pergumulan yang dihadapi oleh anakmu ini. Pergumulan bahasa, pergumulan lingkungan, bahkan pergumulan tekanan, tuntutan pekerjaan yang ada di Australia. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghiburkan anakmu ini, Tuhan yang memampukan berjalan hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan, melewati setiap tantangan yang ada, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa juga untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun anakmu, Tuhan yang memperjumpakan anakmu dengan satu orang yang telah Kau siapkan, sehingga anakmu dapat melihat bahwa Allah begitu baik dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Casey Angelina di dalam pergumulan pekerjaannya. Satu hal yang kami percaya tidak mudah di tahun ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan pergumulannya di dalam pekerjaan ini, supaya di dalam pergumulannya, permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, wajah Kristus sungguh nampak di dalamnya. Ia dapat memandang, ia dapat fokus kepada Kristus yang hadir di dalam pergumulan dan permasalahan pekerjaannya, sehingga ketika ia melihat pengharapan yang baru itu dapat ia rasakan. Kami berdoa untuk pergumulan pasangan hidup juga, Tuhan yang mengatur segala hal, proses cerita kehidupan yang ia akan jalani. Tuhan yang akan merangkai setiap cerita yang ada indah pada waktunya, dan Tuhan yang akan beracara menunjukkan kepada satu rencana yang indah pada Keisha. Kami juga berdoa untuk Abed di tengah-tengah pekerjaan di Australia. Satu hal yang tidak mudah, Tuhan, kami percaya, tapi kami percaya juga Engkau adalah Allah yang memampukan, Allah yang menuntun anakmu ini. Dalam setiap permasalahannya, biarlah ia melihat ada satu hal yang worth it dia lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan berikan kepada Abed di tengah-tengah pergumulan pekerjaan di Australia. Kuatkan dia, mampukan dia, Tuhan, bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk pasangan hidup, supaya Tuhan yang atur setiap hal, setiap cerita kehidupannya, sehingga di dalam pertemuan dengan setiap orang yang ia jumpai, ia nampak bahwa Kristus beracara, Kristus mengatur setiap cerita kehidupannya, dan ia melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Alex di dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan, Tuhan, tengah-tengah ketakutan, tengah-tengah kecemasan yang ia hadapi hari ini. Mungkin dia overthinking, mungkin dia lelah di dalam mencari pekerjaan yang ia mimpikan. Tapi Tuhan, kami berharap dengan yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu ladang pekerjaan yang tepat. Maka tuntunlah anakmu ini untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam proses yang tidak mudah ini, sehingga dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan yang ada, Alex dapat membuatnya bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan pasangan hidup. Tuhan, fokuskan Alex kepada Tuhan, sehingga ketika ia mencari pasangan hidup, pusatnya adalah Tuhan, bukan dirinya. Kami berdoa untuk Bapak Wewe di tengah-tengah masa duka yang ia hadapi setelah ditinggal berpulang ke rumah Bapak oleh istri tercinta. Tuhan, kuatkan

Bapak Wiwi. Kuatkan juga dalam setiap pergumulannya, agar Tuhan sungguh-sungguh menyatakan pemeliharaan. Tuhan sungguh menyatakan penghiburan dan kekuatan. Hari demi hari Bapak Wiwi bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami berdoa untuk setiap pergumulannya dengan orang-orang yang terdekatnya. Mungkin satu dan lain hal dia belum bisa buka kepada setiap kami yang ada di ruang virtual radio ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan Ibu Lani sendirian. Maka Engkau yang bergumul bersama-sama dengan Ibu Lani sebagai seorang sahabat yang berjalan bersama-sama setiap hari, sebagai seorang sahabat yang mendekap dan merangkul Ibu Lani. Sehingga kami berharap bahwa ketika dia menghadapi pergumulan ini, ia menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk menyerahkan untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang bergumul dalam pekerjaan, studi dan ekonomi ini. Dalam tangan kasih Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa terakhir, kita akan berdoa untuk setiap sahabat-sahabat kita yang hari ini berulang tahun. Untuk Bapak Victor di Gardu Jati, Ibu Lili di TKI 2, Bapak Amit di Sukaluyu Cianjur, Bapak Agustinus di TCI, dan Bapak Andri di Jenderal Sudirman. Kita berdoa untuk setiap mereka yang ada di dalam masa sukacita. Kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, khusus untuk Bapak Victor di Gardu Jati, Ibu Lili di TKI 2, Bapak Amit di Sukaluyu Cianjur, Bapak Agustinus di TCI, dan Bapak Andre di Jenderal Sudirman. Kami berdoa, bersyukur bersama-sama dengan mereka bahwa Engkau menambahkan satu tahun daripada umur mereka. Kami percaya ini bukan satu hal yang kebetulan, tapi sungguh-sungguh Tuhan mempercayakan satu tugas yang mulia, satu tugas yang besar dalam kehidupan setiap mereka, yaitu adalah memperkenalkan Kristus dalam kehidupan ini, membawa setiap orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan. Maka pakailah setiap kehidupan sahabat-sahabat kami ini Tuhan, untuk bisa menampilkan wajah Kristus dalam kehidupan setiap mereka, sehingga di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap keluarga mereka, wajah Kristus itu ditampilkan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Wajah Kristus itu ditampilkan dalam setiap karya tangan yang mereka buat dan mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tambahkan sukacita dalam kehidupan setiap mereka. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah bersyukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Dengan Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirim SMS atau WhatsApp 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yawan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.